0: menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
2: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
3: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
4: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mendara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKDEK Wiyoga Sidimantra mengatakan Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa lagi Mas?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di

0: Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta, bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
1: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau,

0: maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Gustiningsih dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG jumlah penerima

0: pendidikan sebesar 7 orang ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBK-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan
2: kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam Pagi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda merasa langsung berkedip saat ada sesuatu mendekat? Itu adalah refleks alami tubuh yang salah satunya dibantu oleh bulu mata. Ketika bulu mata mendeteksi gangguan dari luar, tubuh akan merespon dengan cepat untuk melindungi mata. Semua berlangsung hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 12 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Mengawali informasi pertama kita pada pagi hari ini, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsa Karamat menyampaikan dukungan terhadap program penataan dan pengembangan kawasan Rempang Eco City yang dikemas dalam Festival Transmigrasi 2026 di kawasan Rempang Eco City dan diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menghadirkan rangkaian doa bersama, tausiah, pertunjukan seni budaya, serta pameran produk unggulan kawasan transmigrasi yang diikuti antusias oleh para pelajar, akademisi, tokoh adat, hingga masyarakat setempat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang nelayan berusia 61 tahun, warga Genting Pulur, Kabupaten Kepulauan Anambas dilaporkan hilang kontak saat melaut di perairan Batu Bulu di Pulau Serak, Kecamatan Jemaja. Hingga kini, tim SAR gabungan juga masih melakukan upaya pencarian dan masih belum diketahui keberadaannya. Kabar hilangnya seorang warga tersebut pertama kali diterima Satpol Airut Polres Kepulauan Anambas dari seorang warga, yaitu perempuan, yaitu berinisial S, seorang istrinya yang dilaporkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Menurut informasi awal, seorang pria tersebut berangkat memancing pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 dan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama anaknya. Keduanya diketahui menggunakan perahu pongpong masing-masing. Namun setelah sang anak kembali ke rumah, seorang warga tersebut tak kunjung pulang. Kita beralih ke informasi yang terakhir, akses transportasi menuju kawasan Rempang Eco City, khususnya Tanjung Banon, disiapkan melalui layanan Trans Batam, Bus Damri, dan sejumlah kapal. Dukungan transportasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus juga menunjang pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang. Hal itu disampaikan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsa Karamat yang mengatakan bahwa pemerintah juga akan mempertimbangkan hasil kajian mahasiswa Technical University of Munich atau TUM, Jerman, dan Universitas Diponegoro atau UNDIP sebagai masukan dalam pengembangan kawasan tersebut. Dan demikian pendengar, kami hadirkan untuk Lintas Informasi edisi hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung dalam program Batam Menyapa yang akan membawakan tema Awasi Perlindungan Sosial di Batam. Dan nanti juga akan dipandu bersama presenter kami yaitu Sarah Melina dan bersama narasumber kami Julkipli Aman, selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Jadi jangan kemana-mana, tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sarah Melina bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 12 Oktober 2026. Pagi ini kayaknya sebatam blackout. Ini menjadi perbincangan yang hangat di media sosial dan bahkan juga di warung kopi kayaknya. Tapi mati lampu pun warung kopi rame. Pagi ini saya senang sekali karena membawa dinas kepala dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam, Bapak Zulkifli Aman. Karena Bapak Zulkifli bawaannya anteng, slauli, slambe kalau cakap orang Melayu ya Pak ya. Kami membahas soal awasi perlindungan sosial di Kota Batam. Kenapa demikian? Karena setiap tahunnya ternyata negara memikirkan bagaimana masyarakatnya terlindungi dengan baik, terutama bagi mereka yang lansia. Yeah. Bagi mereka yang berusia produktif, negara menganggap bahwa masih bisa bertahan hidup, berkembang dan bertumbuh lebih baik. Sementara lansia dan juga bagi mereka yang masih belum mendapatkan pekerjaan yang mumpuni, itu negara menanggung. Bapak ya mulu nih Pak. Bener kan Pak? Kalau salah dikoreksi ya Pak ya. Kan belakangan kita memiliki suatu program namanya Perlinsos, Perlindungan Sosial, setahun terakhir ya Pak ya. Bener Pak. Nah kalau di Batam Pak, sejauh ini sudah berapa masyarakat terjaring oleh perlindungan sosial? Apakah sebuah mandatori untuk semua orang atau masih dalam tahapan-tahapan yang perlu bertingkat? Silahkan Pak Zulkifli.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Memang pemerintah sekarang selalu mencari cara untuk melakukan bagaimana melindungi seluruh segenap bangsa dan masyarakatnya di Indonesia. Dan sebab itu berbagai metode ya yang dilakukan, terakhir dengan menciptakan portal Perlinsos namanya. Nah, portal Perlinsos ini salah satu digitalisasi terhadap data-data yang didaftarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih untuk Batam ya. Untuk Batam itu menjadi pilot project digitalisasi Perlinsos itu baru dimulai bulan Juli. Juli 2026. Itu pun masuknya detik-detik terakhir.
1: Kenapa gitu Pak?
2: Karena pilot project di Indonesia itu hanya 42.
1: Oh, kita nggak masuk?
2: Belum masuk. Nah, ketika itu ada kunjungan dari Dewan Ekonomi Nasional ke Batam. Dan melihat Batam merupakan salah satu daerah yang potensial, maka dimasukkan di dalam pilot project.
1: Potensial miskin apa potensial pengangguran kita, Pak?
2: Salah satu, Batam ini kan menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian pusat.
1: Iya, karena masyarakat kan silih berganti,
2: itu
1: Pak.
2: Itu dia. Nah, sebab itu bulan Juli masuklah ke Batam salah satu kabupaten kota yang menjadi pilot project Perlinsos. Jadi ada 43 itu. 43 salah satunya Batam. Nah, dengan waktu yang sangat singkat, waktu itu ditarget sampai Agustus cuman.
1: Sebulan saja.
2: Sebulan. Juli, Agustus, 2 bulan.
1: Oh iya, oke.
2: Nah, 2 bulan sementara jumlah kepala keluarga yang harus didaftar itu sebanyak 508.000.
1: Kakak
2: di Batam.
1: Oke, Pak.
2: Berjibakulah kita dengan menurunkan seluruh potensi yang ada, sumber daya manusia yang ada, sampai batas akhir 31 Agustus. Memang capaian kita masih rendah, sangat rendah. Ya, kalau 508.000 kepala keluarga itu, pada saat itu kita hanya mampu di angka 15%. Agustus.
1: Karena cuma 2 bulan ya Pak?
2: Iya, 2 bulan makanya. Sementara Bali dan daerah lain itu sudah mulai dari Januari.
1: Nah, sistem kebut semalam namanya kan Pak ya. Kemudian Pak?
2: Lalu terakhir karena Dewan Ekonomi Nasional menerbitkan program ini yang sangat serius, maka waktunya ditambah sampai Desember.
1: Oh, jadi diperpanjang. Itu hanya Batam Pak?
2: Seluruh
1: Indonesia.
2: 43 kabupaten daerah tadi ditambah daerah yang lain. Sekarang ada 200 kabupaten kota dari 518 kabupaten kota yang ada di Indonesia.
1: Artinya pelan-pelan ya Pak ya, kota-kotanya. Ya. Pak, dari jumlah 508 KK ini diambil dari berapa jumlah KK seinduk sebatam Pak?
2: Ya, itu dari jumlah penduduk 1,4 yang tercatat di Dinas Kependudukan.
1: Oh, oke, Pak.
2: 1,4 kurang lebih ya.
1: Iya, juta penduduk ya, Pak ya, di Disduk Capil. Ya. Ini pun Disduk Capil udah stop pendatang bikin KTP baru ya, Pak ya?
2: Iya. Non permanen
1: ya. Kemarin viral Pak di sosmed lagi. Ya. Dia sudah 5 tahun di Batam, enggak diurus-urus KTP-nya. Ketika sudah ada regulasi non permanen itu kalang kabut Pak. Makanya kalau udah datang langsung urus gitu ya kan Pak ya. Oke, okay. Baik Pak. Ini menyasar kelompok mana saja Pak untuk tahap awal?
2: Tentu pada seluruh masyarakat Kota Batam.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena program ini tidak hanya diberikan terhadap PKH dan sembako. Namun ada nanti program-program lain yang diluncurkan oleh pemerintah seperti PIP, insentif gas dan lain sebagainya. Nanti fiturnya banyak itu.
1: Insentif gas LPG 3 kilo Pak.
2: Ya.
1: Oh berarti nanti data antara Pertamina kan selama ini kan memang polemik itu selalu ada kan Pak tiap tahun. Berarti nanti biar satu pintu bahasa gitu pintu, ya Pak. Oh oke, okay. Gas 3 kilogram. Oh iya Pak, untuk saat ini berarti masih lansia?
2: PKH,
1: program keluarga harapan ya Pak? Iya. Boleh direview kembali gak Pak, program keluarga harapan
2: program
1: ini bagaimana?
2: Program keluarga harapan ini menyangkut terkait dengan keluarga yang di dalamnya itu ada lansia, ya, disabilitas, atau anak balita, ibu menyusui dan sebagainya. Nah ini salah satu program yang tergabung dalam program keluarga harapan PKH.
1: Oh, okay. Pak, apa yang mereka dapatkan dari perlinsus ini Pak, dari PKH itu?
2: Ya bantuan dalam bentuk uang.
1: Sebesar?
2: Ada yang 200 sampai 300 per bulan.
1: Untuk lansia ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau beras gimana Pak?
2: Kalau beras itu dia disalurkan per 3 bulan.
1: Dengan jumlah
2: 20 kilo, 10 kilo.
1: 20 dan 10 kilo. Dilihat dari kakaknya ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Jumlah manusianya di satu kakak.
2: Iya.
1: Berarti kalau misalnya dia single parent beda lagi ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Meskipun dia lansia.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pak izin. Ini kan juga ada data semen ya, Pak ya? Dimasuk satu program gak sih Pak?
2: Data apa?
1: Data semen. Pagi ini lucu kita.
2: Data semen ya. Saya heran kok ada yang baru.
1: Data semen ya apa namanya data Pak ya? Data semen, data semen. Itu gimana Pak ceritanya? Pagi kita udah lucu.
2: Ya. Dulu riwayat data semen ini kan awalnya DTKS.
1: Oke Pak.
2: DTKS. DTKS ini salah satu data yang dihimpun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah sekarang ada namanya data tunggal sosial ekonomi nasional, itulah DTSN.
1: Okay.
2: Bukan data semen ya.
1: Oke okay, Pak.
2: DTSN ini digunakan untuk seluruh kepentingan yang menyangkut kepada masyarakat.
1: Oke okay.
2: Ya, oleh kementerian lembaga. Jadi bukan hanya dinas sosial atau kementerian sosial,
1: tapi
2: digunakan untuk seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Baik digunakan oleh lembaga kementerian manapun, itu mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi. Makanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Kira-kira seperti itu. Uh-huh. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional itu seluruh warga negara Indonesia ini itu wajib terdata di situ, ya. Maka DTSN ini mempunyai kelompok-kelompok yang namanya desil.
1: Iya pak.
2: Desil 1 sampai desil 10.
1: Oke pak.
2: Nah, bisa dicek nanti Mbak Sarah. Sepertinya desil 10 ini.
1: Amin, kaya banget orang pak. Setara Raffi Ahmad orang pak. Kan nggak dapat bansos pak. Terus pak, ini kan desil ini kapan istilah ini mulai muncul dan juga disosialisasikan kepada masyarakat? Karena kan ribu-ribunya udah sejak 2 bulan yang lalu nih ya, pak di sosmed.
2: Sebetulnya udah beberapa tahun ya desil. Karena proses pendataan ini kan ada, kalau di Batam ini ada pendamping PKH namanya. Itu petugas yang jumlahnya sekitar 87 orang. Itu petugas yang ditugaskan oleh kementerian.
1: Dia digaji pak?
2: Digaji.
1: Oke.
2: P3K dia.
1: Oke.
2: Dia bergerak berdasarkan data yang diberikan oleh kementerian, lalu dilakukan ground check lapangan.
1: Oke.
2: Nah, lalu ada lagi namanya petugas pencacah atau pendata. Itu pasukan yang di-hire oleh pemerintah kota.
1: Itu berapa orang pak?
2: Itu sekitar 83 orang.
1: Pakai anggaran APBD?
2: Iya.
1: Pakai DAK juga pak?
2: Ada insentifnya lah.
1: Insentif.
2: Nah, petugas-petugas inilah yang bergerak di lapangan untuk melakukan pendataan dan ground check terhadap data masyarakat ini. Nah, nanti dikoordinasikan dengan pihak kelurahan. Ya kan, pihak kelurahan. Kelurahan nanti melakukan musyawarah kelurahan untuk melakukan pendaftaran masing-masing masyarakat agar diusulkan mendapatkan bantuan sosial kalau dia berada di desil 1 dan desil 1 sampai desil 4.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Ini yang prasejahtera ya, Pak ya. Ya. 1 sampai 4. Pak, kemudian DTSN ini, Pak, mengkategorikannya melihat dari indikatornya apa, Pak?
2: Dia ada 39 variabel itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: 39 variabel ini menyangkut dengan kepemilikan aset, gitu. Penghasilan, jumlah keluarga, status pendidikan, pematerial yang ada di rumah, kepemilikan rumah dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam kategori yang didata oleh pendataan. Lalu data ini menjadi acuan bagi BPS untuk mengelompokkan masyarakat ini berada di desil mana.
1: Oke.
2: BPS itu
1: yang punya kerjaan.
2: Ya. Maka data ini setelah dilakukan pengelompokan oleh BPS, keluarlah masyarakat itu berada di kelompok yang mana, sehingga pemerintah melakukan pemberian bantuan itu

0: dia sifatnya pemberiannya kan konsepnya tidak terus menerus. Mm-hmm. Oleh sebab itu data itu selalu diupdate, diperbarui setiap 3 bulan. Mm-hmm. Nah, bantuan ini kan didistribusikan per triwulan. Mm-hmm. Jadi sebelum didistribusikan itu selalu dilakukan update-update data. Mm-hmm. Verifikasi dan validasi. Gitu.
1: Oke. Okay. Setiap 3 bulan sekali ya, Pak? Verifikasi dan validasi itu berarti dari 83 orang pencacah kita yang datang ke lokasi. Kemudian Pak, siapa yang memasukkan data 508 orang ini Pak? Apakah itu juga harus menunggu RT RW yang ikut menerangkan bahwa benar mereka perlu dibantu?
0: Ya, jadi semenjak Batam menjadi salah satu daerah pilot project Perlinsos, kita langsung bergerak tuh. Roadshow ke 12 kecamatan melakukan sosialisasi bagaimana digitalisasi Perlinsos ini dapat digunakan oleh masyarakat. Karena Perlinsos ini salah satu metode yang paling gampang ya dipergunakan dan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
1: Okay,
0: selama ini kan masyarakat didata oleh petugas.
1: Iya.
0: Gitu, petugas bisa saja dalam tanda kutip salah mendata. Atau data itu dianggap kan ada itu masyarakat menganggap oh ini petugasnya nggak betul ini kan,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, Pak.
0: Ini nggak objektif, mentang-mentang saudara dia didaftarkan
1: dimasukin
0: gitu kan. Nah kalau Perlinsos tidak, Perlinsos ini bisa dilakukan secara mandiri pendaftarannya atau melalui agen agen Perlinsos. Nah ini yang di situ terang benderang, nggak ada lagi penipuan, nggak bisa tipu-tipu di situ.
1: Nah, izin Pak, agen Perlinsos ini dari 83 pencacah ini atau 87 orang pendamping PKH itu?
0: Sekarang siapa saja bisa menjadi agen.
1: Oh, dengan penuh kesadaran?
0: Iya.
1: Mendaftarkan diri di agen?
0: Maka sekarang ada gerakan nasional, gerakan peduli tetangga.
1: Oh, begitu.
0: Iya, untuk mendaftarkan tetangga-tetangganya agar mendapatkan bansos melalui Perlinsos.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Saya jadi agen. Pak Rangga, seluruh pegawai yang ada di Dinsos malah saya wajibkan menjadi agen supaya bisa mendaftarkan masyarakat. Ini semua masyarakat kita ini kan nggak semuanya bisa menggunakan
1: handphone.
0: Oleh sebab itu harus ada agen itu.
1: Oke.
0: Okay. Termasuk Pak Wali juga kita tunjuk jadi agen.
1: Karena setiap kali pidato ceramah ayo masyarakat gitu kan Pak ya. Di mana itulah program harus kita kasih tahu ke masyarakat. Nah Pak, kemudian juga kalau misalnya semua orang secara mandiri Pak, kan tidak semua orang penuh dengan kejujuran dan kesadaran. Lalu siapa yang akan mengoreksi mereka-mereka yang mandiri ini Pak?
0: Ya, pertama kalau secara mandiri mendaftarkan di Perlinsos ini, dia harus sudah aktivasi IKD dulu.
1: IKD itu?
0: IKD.
1: Identitas kependudukan online.
0: Digital.
1: Digital ya Pak.
0: Ini Mbak Sarah suka berubah-ubah istilah ya.
1: Iya, nggak ada Pak, biar lebih. Biar lebih lurus Pak, biar lebih lurus.
0: IKD. Jadi kalau misalnya saya nih, saya mau daftar secara mandiri, saya harus punya IKD dulu. Nanti karena Perlinsos ini dia terintegrasi ke IKD. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Perlinsos ini juga sudah terintegrasi ke kementerian lembaga yang lain. Contoh misalnya dia terintegrasi dengan Korlantas, terintegrasi dengan BPN, terintegrasi dengan berbagai kebutuhan terhadap kepemilikan kira-kira seperti itu. Nah, begitu saya daftar, ketahuan langsung saya mempunyai kendaraan misalnya.
1: Oh.
0: Karena nama saya terdaftar di Korlantas memiliki kendaraan roda 4 misalnya. Dibuktikan dengan terdaftar di STNK.
1: Oh, gitu.
0: Ya, lalu akan tahu saya memiliki rumah karena terintegrasi dengan BPN. Saya mempunyai sertifikat atas nama saya. Itu langsung terkoneksi. Maka begitu didaftar NIK saya masuk, itu sistem menjawab Anda tidak layak mendapatkan bantuan.

0: bab apa, ada di situ diterangkan detailnya.
1: Okay.
0: Anda memiliki atau Anda tergabung dalam kelompok desil 6-10 misalnya.
1: Oh,
0: itu
1: okay.
0: Satu jawabannya. Yang kedua, Anda memiliki kendaraan roda 4.
1: Okay.
0: Ketahuan semua. Jadi sistem yang memonitor itu.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Arti gini ya Pak, jangan sok-sokan buat merekayasa data.
0: Iya.
1: Kemudian ini akan direcord oleh negara.
0: Iya.
1: Dan jika memang ya, kalau mohon maaf, kalau memang tidak mampu katakan tidak mampu, kalau memang mampu katakan mampu.
0: Iya.
1: Begitu ya Pak.
0: Begitu.
1: Jadi ini nih apa? Bagaimana kalau misalnya dia adalah kita nggak tahu ya Pak, ini situasi ekonomi kan lagi tidak baik-baik saja Pak.
0: Iya.
1: Ini orang tidak mampu baru.
0: Yeah.
1: Baru kolaps hidupnya Pak. Kemudian yeah. Dia mendaftar.
0: Justru Batam di kondisi Batam seperti itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena kita melihat tenaga kerja kita ini banyak tenaga kerja yang sistem kontrak. Ya, kontrak 6 bulan, kontrak 1 tahun. Mm-hmm. Yang 1 tahun dia penghasilannya tinggi. Mm-hmm. Begitu didata dia desil 6-10. Mm-hmm. Habis kontrak dia diputus, di PHK dan sebagainya. Penghasilannya enggak ada.
1: Mm-hmm.
0: Nah, makanya itulah gunanya update data
1: yang 3 bulan sekali itu.
0: 3 bulan sekali, dan masyarakat harus melaporkan, segera melaporkan ketika perubahan kondisi penghasilannya itu memang berubah.
1: Oke.
0: Okay. Mau cepat ya dilaporkan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan di Perlinsos itu bisa secara mandiri kita menyanggah ketika data kita dianggap kita yakini itu tidak benar gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita sanggah. Sistem meminta bukti-bukti sanggahan itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau kita menyanggah, nggak ada saya punya kendaraan roda 4 gitu kan. Ya. Kita sanggah, nanti kita buktikan. Itulah kalau kita ada jual beli kendaraan, ya langsung balik nama.
1: Iya.
0: Kalau nggak, nama kita terus tuh terdaftar.
1: Baru kita berpikir licik seperti itu, hey. Pak. Bapak langsung baca. Termasuk juga jual beli tanah ya, Pak ya.
0: Jual
1: langsung
0: tanah,
1: dibalik nama.
0: Kalau enggak, ya oh berarti Mbak Sarah ini mempunyai sebidang tanah gitu kan.
1: Iya.
0: Padahal udah dijual.
1: Iya.
0: Nah, ya Mbak Sarah lah kena ininya.
1: Iya.
0: Termasuk tagihan-tagihan pajak, kalau ada kewajiban pajak itu ditagih atas nama yang tercantum sesuai dengan alamat yang cantum.
1: Yang terakhir yang tercantum ya Pak ya. Oke. Pak, untuk persyaratan yang mendaftarkan di Perlinsos ini selain KTP KK apalagi Pak?
0: Ya mengisi formulir itu. Yang pertama dia wajib terdata di DTSN. Ya sudah terdata di DTSN. Lalu mengikuti instruksi yang ada di portal itu. Gampang kok. Yang penting dia punya nik, ya kan? Lalu punya KK. Nanti KK itu gunanya untuk mendeteksi berapa orang yang
1: satu rumah
0: atau satu KK itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena bantuan ini sifatnya kan per KK dia.
1: Oke. Okay. Pak, kalau misalnya mereka yang tidak berKTP Batam dapat nggak Pak?
0: Dia terdaftar di KTP asal, lokasi asal gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau dia sudah bekerja di sini tapi masih KTP asal, ya seluruh fasilitas insentif yang di sini dia nggak dapat. Karena syaratnya memang KTP Batam.
1: Berarti sedih juga tuh Pak, yang udah 5 tahun jadi warga Batam gak diperbarui, kemudian sekarang ada regulasi baru, server juga sedang berganti ya. Taunya ekonomi lagi muat-marit
0: ya.
1: Itu gimana nih Pak, cara
0: ya.
1: Kasian juga Pak
0: ya. Pemerintah tetap gak lepas tangan ya. Cuma perlakuannya berbeda.
1: Oh, okay.
0: Berbeda ya. Kan bantuan sosial ini kan sumbernya tidak hanya dari pemerintah. Ya, bisa dari CSR, bisa dari Basnas, bisa dari perorangan.
1: Okay.
0: Bisa dari sumbangan dan sebagainya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dari berbagai pintu itu kita sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan. Ya. Kalau kita beri bansos yang ketentuannya untuk masyarakat Batam, tapi kita berikan di luar itu ya melanggar ketentuan kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang namanya masyarakat Indonesia ini kan harus kita urus juga. Mm-hmm. Walaupun dia bukan warga Batam, bagaimana cara mengurusnya, mungkin perlakuannya yang berbeda.
1: Pak, untuk yang difabel gimana Pak? Sama disabilitas?
0: Ya itu perlakuannya memang khusus. Memang khusus kita turunkan tim tadi. Uh-huh. Ya. Kita layani dengan secara khusus. Uh-huh. Kita jemput bola, pokoknya khusus lah, namanya dia khusus kan.
1: Uh-huh. Berarti itu juga kenapa tetangga dilibatkan.
0: Ya.
1: Pak, kemudian kalau misalnya dari pendaftaran ke sanggah, lalu dapat bantuan tuh berapa lama Pak? Jika dia baik-baik saja, pasti cepat kan Pak ya?
0: Ya. Kalau itu. Perlinsos ini programnya untuk bantuan 2027.
1: Oh, oke. Okay.
0: Maka seluruh masyarakat wajib mendaftar ulang.
1: Oke. Okay.
0: Wajib mendaftarkan ulang dirinya di sistem ini. Nah, sekarang ada fenomena di lapangan, dia takut.
1: Kenapa?
0: Takut hilang bantuan dia.
1: Oh, alah.
0: Nah, ya kan? Takut hilang. Baca tuh kita survei, gimana ini agen? Banyak takut Pak masyarakat. Kenapa? Takut hilang, takut bantuannya jadi hilang gitu. Padahal keliru.
1: Takut mungkin karena ketahuan selama ini disembunyiin Pak. Atau jadi temennya si X. Karena jadi saudara besti masuk padahal gak berhak. Jangan-jangan nah, itu Pak.
0: Tapi di sisi lain risikonya kalau dia tak mendaftar ulang bisa gak dapat. Justru karena 2027 itu bantuannya berdasarkan perlinsos.
1: Oke. Ini bagus nih Pak, menarik.
0: Iya,
1: kok nggak mau daftar ulang? Berarti memang dia punya mobil, punya rumah, punya tanah banyak, jangan-jangan nah, Pak?
0: Makanya kan.
1: Harusnya mau dong, kalau memang tidak mampu kan Pak ya?
0: Dia ambil beras, dia dapat berasnya kan?
1: Iya.
0: Gelangnya 5.
1: Iya Pak, kita ngomongnya kunyit Pak, anak ABG
0: ini
1: Pak.
0: Ini kan, mana panjang beras aku?
1: Itu kejadian kan Pak?
0: Ya cerita orang sih.
1: Cerita orang
0: saya,
1: ya.
0: Saya enggak pernah lihat. Tapi bisa saja kan.
1: Tapi Jayang tuh Mas KW, Pak. Banyak juga yang kayak gitu Pak sekarang. Biar apa? Gengsi naik. Iya, kalau dulu mah kita di sekolah tuh Pak, ada orang yang terima apa bantuan gitu, malu ya uang rakyat. Belaga ya. Iya kan, Pak? Ya. Belaga gayanya kaya, ternyata enggak mampu bayar. Ya. Lebih baik kita beneran sesuai dengan aslinya kita aja kan, Pak ya?
0: Betul.
1: Gitu kan? Jadi ya dengan penuh kesadaran lah harusnya mereka untuk menyikapi perlinsos ini. Kemudian juga Pak, penyalahgunaan apa namanya Pak, bantuan
0: ya.
1: Ada yang digunakan buat pinjol ya, buat berjudi Pak ya. Itu bagaimana Pak?
0: Jadi bantuan ini kan masuk ke rekening tuh masing-masing penerima manfaat. Dia gak ambil aja, dia dikeluarin.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Kan dia 3 bulan sekali toh?
0: Iya. Nggak ambil, nggak diambil dia nih, berikutnya dia nggak dapat tuh.
1: Oh,
0: itu aja dicoret dia, apalagi menggunakan dengan tidak benar ya.
1: Okay.
0: Terdeteksi semua karena masyarakat ini punya rekening, membuat rekening itu kan pakai NIK, nah, nomor induk kependudukan. Nah itu terdeteksi. Lalu yang terindikasi judol itu dikeluarin. Dikeluarin. Nah, bagaimana nanti dia apa namanya? Ingin mendapatkan kembali ya pakai proses. Bikin pernyataan dan sebagainya, akan dimonitoring lagi.
1: Sempat ada itu, Pak?
0: Ada.
1: Oh.
0: Ada.
1: Bantu banyak.
0: Karena handphone ini kadang-kadang dia enggak sengaja kepencet. Dia judi online tuh lewat dia di TikTok misalnya. Kan ada iklannya itu.
1: Iya.
0: Kan iklannya menjanjikan kan.
1: Iya, iya.
0: Terklik dia.
1: Iya.
0: Terklik udah diproses dia itu oleh sistem kan.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya dia main.
1: TF dong dia ke rekening si server.
0: Kan dimodalin dulu.
1: Heeh.
0: Dikasih 50.000 untuk mainnya. Terjebak. Kadang-kadang tanpa disadari kejebak.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga memang melakukan itu. Asik deh dikasih menang dulu kan?
1: Iya, iya.
0: Masa duit bansos 1.200.000 dipakai judi? Gimana tuh?
1: Itulah Pak, nggak tahu diri emang. Iya, kita emang harus apa? Harus berkata nyinyir untuk orang yang tak mensyukuri ini kan, Pak. Sementara kan mereka yang di desil 5, 6, 7 itu kan berjuangnya sampai 3 job site, sampai 4 job site kan, Pak. Sarap itu, Pak, bukan satu aja job sarap, Pak. Karena tadi demi berjuang hidup kan, Pak. Jadi MC, moderator, itu karena ya begitulah ceritanya kan, Pak.
0: Maka desilnya 10 kan?
1: Amin, ya Allah, setara Raffi Ahmad kekayaan kita ya, Pak. Pak, kemudian lagi, Pak, berbicara, artinya sistem sudah mampu membaca para penerima bantuan sosial jika menggunakan uang itu dengan judi online ya, Pak ya? Ya. Akurat sistem kita gunakan. Ya. Kemudian juga, Pak, kalau misalnya bantuan tidak tepat sasaran, itu persentasenya dari... Dari data 508 orang ini berapa persen, Pak, yang miss?
0: Jadi gini, Mbak Sarah, Perlinsos ini salah satu program yang diciptakan oleh pemerintah untuk lebih tepat sasaran. Kan tadi kita ketahui bahwa Perlinsos ini sudah bisa mendeteksi masyarakatnya menggunakan uangnya itu seperti apa. Sudah tuh bisa mendeteksi masyarakatnya kepemilikan asetnya seperti apa. Ya kan? Karena bukti yang bicara, bukan informasi yang diberikan sembarangan, tetapi dilakukan dengan bukti. Oleh sebab itu diharapkan Perlinsos ini salah satu program yang menuju tepat sasarannya itu ya paling tidak 90% lah, atau 95% dari yang sekarang. Bedanya itu, jadi kalau sekarang ini kan dilakukan secara konvensional, datang petugas datang itu tadi kan kadang-kadang nggak fair ini datang, karena orang berdasarkan suka tak suka,
1: feeling.
0: Nanti di fotonya kan ada foto itu, foto WC, foto ruang tamu dan sebagainya.
1: Sedetail itu ya, Pak?
0: Detail.
1: Karena tidak pernah lihat, Sarah, Pak. Nggak pernah diajak sih, Bapak. Yuk, Ra, ikut liputan, lihat dulu gitu kan, Pak. Penasaran soalnya, Pak. Ini kan kita masih meraba-meraba nih, Pak. Karena juga akhirnya Desember kan, Pak, 2026. Masih ada sekitar 2 bulan ke depan. Nah, kita akan undang pendengar, Pak, di pagi hari ini di 463351 pendengar. Tapi setelah kita jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami di kanal Inspirasi.

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kanal Inspirasi 105,1 FM RRI Programa 1 Batam. Dan kami kurang lebih hampir, mohon maaf, maksud kami sudah 45 menit berbincang dengan Pak Kadinsos Kota Batam, Bapak Zulkifli. Dan ternyata pendengar, sebegitu pentingnya bagi kita untuk jujur terhadap data sendiri bagi siapapun yang berada di desil 1 sampai dengan 10. Sebelum kita melanjutkan bagaimana TTSN dan juga Perlinsos ini bertumbuh subur di masyarakat, pendengar, yang agak sedikit menggelitik adalah bertanya nih Pak, desil Pak, desil itu sebuah istilah atau kepanjangan sebenarnya Pak?
1: Desil itu sebuah istilah. Sebetulnya desil itu pengelompokan, ya, dalam satu kelompok 10 kelompok, ya, 100 dibagi 10 lah, ya, jadi dikelompokkan dalam 10 kelompok itu namanya desil. Kira-kira seperti itu.
0: Dan desil itu juga bisa dilihat di aplikasi.
1: Kalau desil ini itu kan yang mengelompokkan itu kan BPS. Nah, cara melihat desil itu bisa dilakukan pakai sistem SIGNG namanya.
0: Apa itu Pak?
1: Sistem informasi kesejahteraan new generation gitu.
0: Oh, ya. Yang pasca sensus ekonomi kemarin Pak?
1: Bisa itu, bisa.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya gini, BKKBN melakukan pendataan, lalu BPS melakukan pendataan atau sensus, itu nanti ngumpulnya di DTSN.
0: Ngumpulnya di DTSN. Yang big data tadi kan ya, Pak ya?
1: Itu makanya data tunggalnya, data tunggal sosial ekonomi kan, baik sosialnya, ekonominya secara nasional itu terkumpul di situ. Nah, jadi nanti lembaga apa nih mau make, ya ngambilnya dari situ.
0: Gitu. Jadi nggak pusing-pusing lagi.
1: Iya, jadi nggak banyak data kan.
0: Dan bahkan sih pemilu pun tahu di sini ya Pak ya, berapa jumlah pemilih pemula, pemilih yang masih hidup, ada yang meninggal dunia pun dari data besar ini.
1: Bisa, bisa.
0: Pak, kemudian juga tadi Pak, desil itu 1 sampai dengan 10. Boleh Pak disebutkan kategorinya apa saja Pak?
1: Ya, pemeringkatannya itu berdasarkan 39 variabel tadi. Pemeringkatannya. Jadi ada, kalau rumusnya itu di BPS yang tahu. Begitu dia masuk datanya, BPS langsung proses. Nanti dia masuk ke kelompok yang sesuai kriteria dia.
0: Pak, 3 bulan tadi Bapak sebut bahwa Bapak diperbaharui. Misalnya kebuang dong, salah satu masyarakat kebuang karena datanya sudah dianggap layak oleh negara. Ternyata dia masih perlu begitu Pak. Itu tetap melakukan penyanggahan.
1: Ya. Jadi misalnya triwulan pertama dia mendapatkan bantuan. Karena memang dia berada di desil 1-4. Ya toh. Ketika dia triwulan 2 dia mempunyai penghasilan yang lumayan lah atau cukup. Maka dia perubahan data yang untuk dilakukan bantuan triwulan berikutnya itu prosesnya di tanggal 10 akhir triwulan, kira-kira seperti itu. Kalau dia masuk setelah itu, nanti lompatnya ke triwulan berikutnya. Bahkan kadang-kadang masyarakat itu protesnya, kami sudah merubah kok, kami juga nggak dapat-dapat gitu kan. Padahal datanya itu masuknya itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Kalau dia masuk di akhir, dia lompat ke triwulan berikutnya. Tapi kalau dia datanya terupdate di awal triwulan untuk update berikutnya, itu dia masuk dalam kategori update bantuan untuk triwulan kedua misalnya.
0: Iya, karena dalam setahun ada 4 triwulan ya Pak ya.
1: Iya, misalnya gini, kalau dia terupdate, dia mengupdate data dia itu di akhir bulan di akhir triwulan 1 misalnya. Itu dia lompat nanti triwulan 3 dia baru dapat.
0: Karena sistem tadi yang ngatur.
1: Tapi kalau dia update di pada pertengahan triwulan 1, dia dapat di triwulan 2. Karena kan proses proses data ini kan nggak bisa langsung.
0: Oke. Okay.
1: Begitu diupdate langsung keluar, langsung dapat, nggak bisa seperti itu.
0: Iya.
1: Apalagi datanya kan data nasional.
0: Sekarang nggak dapat, Pak.
1: Iya.
0: Iya, katanya 6-10.
1: 6-10, pasti.
0: Aktif DTSN, status nggak dapat sembako, nggak dapat PKH, nggak dapat PBI.
1: Iya.
0: Bayar sendiri, hidup sendiri. Katanya gitu. Ini ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan keputusan Kemenkes dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan akan mengalami pergeseran desil di luar kelompok 1 sampai dengan 5 itu tadi 3 bulan apa bilang?
1: Yeah.
0: Ya 90 hari kalender. Yeah. Jadi jika mengada-ngada apa yang dibilang pendengar langsung aja cek.
1: Hmm.
0: Bapak ini betul tak ini dia cakap? Sarah cek betul. Gak boleh zaman sekarang kalau bohong ketahuan kan Pak ya?
1: Iya.
0: Jadi di sini desil 6-10 kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel ekonomi mencakup individu, pekerjaan, yeah, pendidikan, keterangan perumahan, kondisi rumah, daya listrik dan aset. Nah, betul, kan betul.
1: Iya.
0: Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10%.
1: Ya.
0: Sementara desil 6-10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi.
1: Ya.
0: Ke atas ya, Pak ya.
1: Atas.
0: Jadi tapi kalau dia desil 5 masih bisa diusulkan masuk ke 1-4. Penerima ya, PBI.
1: PBI.
0: PBI. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Ya kan?
0: Ya, Pak, tadi tantangannya di lapangan, Bapak sempat menyinggung soal masyarakat yang tidak mau takut kehilangan apa namanya nih?
1: Bantuan.
0: Bantuannya. Artinya ketahuan dong punya kepemilikan.
1: Ya, jadi sebetulnya kan cara kita bagaimana mensosialisasikan.
0: Uh-huh.
1: Ya, kita gencar ini. Sekarang Polri sudah terlibat.
0: Oh ya?
1: Terlibat, TNI juga terlibat.
0: Babin Kamtipmas dan Babinsa.
1: Kita kemarin minggu lalu ke Polda.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sosialisasi. Setelah Polda, Polres sosialisasi Perlinsos. Lalu ke Kodim.
0: Oke. Okay.
1: Mereka juga ikut terlibat dalam mensukseskan Perlinsos ini karena waktu kita kan tinggal Desember nih sampai Desember. Ya toh?
0: Iya.
1: Nah, karena memang masyarakat ini memang tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu kan bukan dinsos saja.
0: Iya.
1: Ya toh? Ya kan?
0: Iya, Pak, betul.
1: Nah, maka keterlibatan seluruh masyarakat itu penting. Nah, itulah gerakan peduli tetangga itu tadi.
0: Hmm.
1: Sekarang jadi agen gampang. Kalau dulu memang nunggu 3 minggu, sebulan baru dia oke.
0: Hmm.
1: Sekarang enggak, siapa aja bisa jadi agen.
0: Hmm.
1: Sepanjang dia sudah memiliki IKD. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Kemudian tantangan lainnya apa, Pak?
1: Ya, tadi keterlibatan kepedulian masyarakat memang menjadi tantangan. Contohnya begini. Kita tunjuk 10 orang menjadi agen, kira-kira seperti itu. Tapi agen ini mendaftarkan orang yang sudah terdaftar itu tantangan juga.
0: Oh iya.
1: Iya, ya?
0: Iya benar.
1: Dia didaftar, dia sudah terdaftar. Tapi dia menganggap aku udah dapat 10 nih, kan gitu.
0: Iya.
1: Padahal dari 10 itu 8 sudah terdaftar.
0: Iya,
1: itu kan tantangan.
0: Iya, tapi kan agen enggak dikasih uang jajan kan, Pak, atau insentif kan?
1: Oh, enggak. Ini sukarela, relawan lah.
0: Oh.
1: Kira-kira seperti itu. Kan kita mewajibkan seluruh RT itu menjadi agen, RW menjadi agen. Dia kan dapat insentif.
0: Iya, karena
1: ya kan?
0: Kesannya mandatory gitu kan.
1: Iya, terus kita tunjuk seluruh kader posyandu jadi agen. Seluruh pegawai pemerintah jadi agen.
0: Iya.
1: Ya toh?
0: Iya.
1: Kebayangkan aja kalau 5.000 orang dapat 5 aja. Berapa tuh? Cuma persoalannya tantangannya itu tadi. Dia mendaftarkan orang yang sudah terdaftar. Itu kan?
0: Iya.
1: Nah, maka kita gerakan peduli tetangga itu memang sangat bagus. Peduli tetangga itu dua kiri dua kanan aja lumayan itu.
0: Iya. Artinya karena tidak akan terjadi tumpang tindih data ya, Pak ya?
1: Betul. Kira-kira seperti itu.
0: Oh, oke. Dan memang di sosial media kemarin juga sempat salah satu inilah Pak berita bahwa apa kader Posyandu merupakan tenaga kerja yang dieksploitasi tenaganya sebab nggak dikasih upah. Ops, saya komen dong Pak. Ops, salah. Batam alah. Dikasih insentif bos.
1: Iya.
0: 800 ya Pak ya? 800-900 Pak. 500 ya Pak ya? 500 gitu kan Pak. Tadi kemarin ngomongin di sosmed 800 Pak. Salah berarti. Jadi 500 ya Pak ya? Ya mungkin apa namanya ini kondisi yang berbeda dengan Batam. Kadar Posyandu, RT, RW insentifnya lumayan lah.
1: Ya,
0: jadi ya, tidak ada tenaga yang dieksploitasi.
1: Tak ada. Ya. Ada insentif.
0: Bahasanya pun juga apa ya Pak? Meskipun terlihat kecil, tapi itulah kemampuan anggarannya APBD ya, ya Pak ya. Untuk mengapresiasi mereka yang mau berbagi tenaganya, karena nakes kan juga terbatas kan Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kan nih bantuan-bantuan seperti ini hanya ada di Batam ya. Mudah-mudahan lah semakin banyak yang taat pajak, semakin gede juga bantuannya ke bawah kan. Betul. Pak ya. Itulah. Ya berpikir positif aja, karena menarik energi-energi baik itu akan mendatangkan kemakmuran, kekayaan gitu kan Pak ya. Sebagai penganut teori hukum kekekalan energi Pak.
1: Iya.
0: Negativitas, tapi kalau positifitas juga gak baik.
1: Bukan
0: banget.
1: Bukan konspirasi
0: ya. Banyak gitu Pak. Pokoknya kalau sampai sekarang gak hidup juga. Dari berapa jam? Dari jam 6 ya Pak ya? Ya hampir 3 jam ini gak hidup-hidup nih. Ya mudah-mudahan gak satu kota. Iya, mudah-mudahan gak satu kota, gak satu provinsi, gak satu Indonesia. Karena repot juga nanti teman-teman agen mau ngisi data apa datanya perlinsos, mati lampu, handphone gak dicas.
1: Iya
0: kan Pak, sesimpel sederhana itu.
1: Ada genset.
0: Ke RRI lah mereka yang ngecas Pak. Baiklah kalau begitu Pak izin himbauan kepada masyarakat ya. Terkait program perlinsos ini Pak.
1: Ya. Himbauan kami ya atas nama pemerintah Kota Batam, memang perlinsos ini sangat penting sekali bagi masyarakat. Jadi jangan dikira perlinsos ini menjadi momok ya bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial. Kita seluruh masyarakat Kota Batam ini dihimbau untuk mendaftar ulang lah. Walaupun yang sudah mendapatkan dihimbau untuk mendaftar ulang melalui portal perlinsos ini, karena bantuan 2027 nanti itu berdasarkan data yang ada di perlinsos. Itu yang pertama ibunya. Kedua berikanlah data yang real, informasi yang real ya, baik kepada petugas maupun kepada sistem yang didaftarkan melalui perlinsos, agar seluruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran. Tidak ada lagi kecurigaan, karena ini memang diolah secara sistem digitalisasi. Dan sebab itu diimbau kepada masyarakat untuk peduli juga kepada tetangga-tetangganya yang tidak dapat menggunakan ponsel ya, agar dapat membantu. Itu mungkin supaya masyarakat kita sejahtera. Kalau sudah sejahtera pasti akan aman.
0: Iya. Gitu. Baik, mengingat juga kita ini kan tidak ada yang base-nya apa pergantian masyarakat Batam kan cepat ya Pak ya. 5 tahun, 10 tahun, 2 bahkan 3 tahun. Jadi memang tetangganya yang jadi mata hati dan telinganya ya. Negara membantu lebih baik. Terima kasih banyak Pak Zulkifli Aman yang sudah berbagi mengenai tentang awasi perlindungan sosial di Batam. Yeah. Edukasi ini mampu membuat kita menjadi apa ya agen untuk dinas sosial kepada masyarakat, agar masing-masing kita merasa memiliki tanggung jawab sosialnya ya Pak ya, tanggung jawab bersama secara kolektif. Untuk mendaftarkan tetangga kita yang belum masuk ke perlinsos ataupun mereka yang sudah memiliki DTSN ya Pak ya, pir kepleset Pak. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, untuk teknik ada Syahru dan saya presenter Sarah Melina pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar, halo RRI dan pendengar masih di dalam program Halo RRI tentunya. Dan apa kabar Anda hari ini pendengar di hari Senin 12 Oktober 2026. Semoga aktivitas Anda di pagi hari ini juga berjalan dengan lancar di awal pekan ini. Dan senang sekali pendengar saya Ardo Sidoputar dapat kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Halo RRI. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda masyarakat Kota Batam untuk menyuarakan aspirasi, kritik, keluhan maupun masukan terkait fasilitas dan pelayanan publik di kota kita ini. Dan jalur interaktif juga sudah terbuka lebar pendengar bagi Anda yang ingin mengirimkan seputar keluhan atau aspirasi di wilayah Kota Batam ya. Anda dapat mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau Anda juga dapat langsung berinteraksi bersama kami melalui line interaktif di 0778 463 351. Dan satu lagu berikut pendengar sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita dan pesan aspirasi pertama kita, satu lagu pendengar dari The Dance Company yaitu Papa Rock and Roll.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Piala Dunia 2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akan

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo RRI. Halo RRI. Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebiar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @BavendaKepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan pertandingan seru, tetapi juga mencatat banyak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini diikuti oleh 48 negara, sehingga menghadirkan lebih banyak tim debutan dan juga membuka peluang terciptanya kejutan dari negara-negara yang sebelumnya jarang tampil di panggung dunia. Keunikan lain adalah penyelenggara turnamen di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah Piala Dunia yang digelar bersama tiga negara dengan 16 kota tuan rumah yang menghadirkan atmosfer dan budaya sepak bola yang berbeda-beda. Piala Dunia 2026 juga dipenuhi kisah-kisah inspiratif. Negara-negara non-unggulan mampu memberikan perlawanan sengit pada tim-tim favorit. Salah satunya adalah Cabo Verde yang sukses mencuri perhatian dunia lewat penampilan dan permainan disiplin dan semangat juang tinggi, membuktikan bahwa sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh negara-negara dengan tradisi besar. Selain itu, teknologi semakin berperan penting. Penggunaan video assistance, VAR, teknologi garis gawang, hingga analisis data berbasis kecerdasan buatan membuat wasit dan pelatih mengambil keputusan yang lebih akurat, sekaligus membuat pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Satu hal yang membuat Piala Dunia selalu istimewa adalah lahirnya bintang-bintang baru. Di setiap edisi selalu muncul pemain muda yang bersinar dan menjadi pusat perhatian dunia. Itulah yang membuat Piala Dunia 2026 bukan sekedar ajang mencari juara, tetapi juga panggung lahirnya legenda-legenda sepak bola masa depan.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ebenezer, semua kamu sadar Batam, sebuah kisah klasik dari Zola Nusa Bandung mengantarkan kita ke 27 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Gatama 2 Batam Center Indonesia. Edisi hari ini tanggal 12 Oktober 2026 bersama Ariel yang tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dari dunia kesehatan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga kabar terbaru untuk

tanda untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Kabut masih terus menggelayuti kota Batam. Tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker kalau Anda berada di jalur-jalur lapangan atau berada di lapangan dan bekerja di luar ruangan. Satu informasi dari antara di mana self boundaries atau batasan diri ini sangat membantu kita untuk mengenali batas kemampuan, kemudian waktu, energi, emosional, dan juga tanggung jawab kita ketika mendukung orang lain. Demikian dikatakan dari seorang psikolog klinis anak dan juga remaja, Ocha Ananda, PSW, di mana psikolog mengatakan bahwa menjadi tempat berkeluh kesah bagi orang lain merupakan bentuk kepedulian yang sangat penting, namun juga perlu memahami bahwa ada batasan dalam kapasitas untuk membantu. Dalam hal ini tentu saja dapat dilakukan seperti mengenali batas peran sebagai teman ataupun anggota keluarga. Kita juga dapat menjadi sumber dukungan, tetapi tidak harus mengambil alih peran psikolog ataupun psikiater. Selain itu juga pendengar, perlu disadari kapasitas emosional diri sendiri sebelum membantu orang lain. Jika ternyata di momen tersebut energi dan juga emosi belum cukup memadai atau isu yang disampaikan terlalu berat, komunikasikan batasan secara jelas dan empatik, dan juga dapat juga menawarkan bantuan yang masih sesuai dengan kapasitas diri kita. Di mana kita bisa menjadi orang tersebut sudah mempertimbangkan cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk berbagi. Dijelaskan juga dalam merespon hal tersebut beberapa yang bisa dilakukan seperti mendengarkan orang tersebut tanpa menghakimi dan tidak terburu-buru untuk memberikan solusi. Berikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mencapai atau menyampaikan pengalamannya sesuai dengan kesiapan dan juga kecepatannya sendiri. Kemudian memberikan validasi emosi, yaitu mengakui bahwa perasaan seseorang ternyata dan layak untuk dipahami berdasarkan dari pengalaman yang sedang dihadapi. Perlu dibedakan bahwa memvalidasi emosi bukan berarti selalu membenarkan seluruh pemikiran atau memberikan perilaku seseorang. Ocha atau seorang psikolog lulusan Indonesia ini mengatakan dapat memahami bahwa seseorang merasa sangat marah misalnya tanpa membenarkan tindakan menyakiti orang lain yang muncul dari kemarahan itu tersebut. Dengan demikian, pendengar tetap bisa menunjukkan empati sekaligus mempertahankan batasan yang sehat. Tanyakan bantuan seperti apa yang ia butuhkan, hindari membandingkan atau mengecilkan masalah, jaga kepercayaan dan privasi. Itu salah satu solusi kalau saat ini Anda tengah menjadi orang yang bisa dipercaya untuk terus bisa memberikan dan juga berbagi rasa, dalam arti merespon keluh kesah orang. Perlu dipahami batasan-batasan dari diri kita sendiri agar tidak terjebak dalam hal-hal yang di luar kapasitas kita sebagai sahabat, pendengar, ataupun juga yang akan memberikan solusi untuk sahabat-sahabat terbaik kita. Masih di 105,1 FM Batam dan masih bersama Rina Tuntas nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dinamika olahraga.
1: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Manchester City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambah 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the. On the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Alwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualem bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang, dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses mengandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan

0: di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
1: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
0: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiro Mutanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita, sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: ni tak bermuara. Itulah suruh ngaji tanda. Sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung, berdengung, berdengung. Zam, zam, alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: 101,1 RI Batam, sayang kamu sayang aku ya. Satu lagu terbaru hadir untuk Anda ya. Ini lagu Melayu yang diversi-versi sedikit, dandut sedikit ya, tak apa-apa ya. Oke, hadir di Rentak Melayu Pro 1 RI Batam bersama Arin Gak Tuntas nanti pukul 1 tengah hari. Dan saya tidak sendiri, saya sekarang lagi berduet ya. Bukan berduet ya, nanti berduet beruang ya. Ini berduet kita dengan Minda. Selamat siang Minda ya.
1: Assalamualaikum. Oke.
0: Kita ada DJ baru kita. Nanti kita akan bersama-sama membawakan Rentak Melayu edisi hari ini tanggal 12 Oktober 2026. DJ Minda ya. Oke, kalau kita sapa nanti silakan nanti bisa bersama dengan DJ Minda di siang hari ini. Langsung kita buka dalam telepon ya. Oke, ya. Siap. Kita cek di 463351. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, apa kabar Monik? Ini ada Minda.
2: Hai, Bang Aril ketemu Minda.
0: Oke, siap.
2: Mati lampu.
0: Oh, mati lampu ya. Oke, sama berarti.
2: Tanjung Uma.
0: Oh, mati lampu Tanjung Uma, saudara. Siap, pantun.
2: Oke, berpantun dulu lah.
0: Boleh, silakan.
2: Menari rancak tarian hiasan. Wah. Gendang ditabuk memikat jiwa. Perbahasanya penuh kesopanan. Pemuda India berbudi mulia.
0: Itu dia muda ya. Oke, siap. Pantun kedua.
2: Siapa ya? Kain sutra indah berkilau. Tenun rapi di bawah rindu. Hilang rindu, hilanglah risau. Melihat baiknya budi pemuda India.
0: Itu dia ya. Oke, lagunya apa tuh?
2: Perwira.
0: Oke, Syarifah ini ya. Siap.
2: Terima kasih
0: ya. Oke, waalaikumsalam. Oke, ada Monik ya. Ada Monik, Minda sudah bergabung. Kak, kita cek Monik lagi ya. Di belakangnya Monik siapa? 463351, kita cek ya. Oke, selamat siang.
3: Ya, apa kabar sahabatku, Abang Saleh sini.
0: Abang Saleh, apa kabar Bang? Sihat Bang?
3: Iya, tadi dia dengar tak ini ada siaran Anisma tu? Ada, ada tengok.
0: Ada tengok. Adalah.
3: Tadi dia pakai baju apa ni? Kalau dia tengok kat TikTok. Dia pakai baju apa tadi?
0: Baju biasa yang batik itu.
3: Ya, saya lupa.
0: Lupa saya ke siap.
3: Iyalah. Tadi ialah itu kata-kata di indah, cantik di mata, cantik di hati.
0: Cantik di mata, cantik di hati.
3: Okey. Betul, siapa tu Minda?
0: Ada Minda di belakang di samping saya ni Bang Saleh.
3: Lah. Okey, terima kasih. Okey Minda, semoga kekal rezeki, jodoh rezeki kamu di sini ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Untuk Minda dan Aril lebih faham, Aril orang lama. Untuk Minda, kalau rezeki tu bukan untuk jodoh nikah je, rezeki bekerja pun rezeki juga.
0: Amin,
3: tu.
0: Amin, amin, amin.
3: Kita sehat pun rezeki juga.
0: Amin.
3: Rezeki mana-mana. Okey, kita okay. Berpantun eh. Dari pasal apa, ada orang nak pergi umrah lah, saya nak hantar lah.
0: Alhamdulillah. Tekan
3: kat airport aja lah.
0: Okey.
3: Kota bernama Kota Suci, negara di tanah suci Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawarah. Di situlah tempatnya bermula agama Islam diarkan. Tempatnya ibadah mulia umat Islam, itulah yang bernama Kota Tanah Suci Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawarah.
0: Betul.
3: Okey Ril,
0: yeah, saya
3: lagu ini DJ Kamisa sama itu DJ Arazak tu yang Seia Sekata.
0: Seia Sekata boleh.
3: Dan okey Ril,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Abang Saleh ya, Aminda sudah bergabung. Kita bacakan WhatsApp di 0811 ya. Nampaknya dah banyak yang masuk ya. Kita cek lagi siapakah di belakangnya Bang Saleh. Ada Bang Zaini Teluk Buntal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda nak baca. Anak kuda berlari-lari, larinya laju, patah kakinya. Jadi duda hidup sendiri, hati gelisah setiap hari. Oh, aduh, gitu. Aduh, kesian ya. Jadi duda ya, bukan kuda ya. Tenang-tenang air di laut, senang pula pergi ke seberang. Hati terkenang, mulut menyebut, orang disayang, dipunyai orang. Oh iya, sian ya. Abang Abin Neko, kita bacakan pantunnya dari Budak Meranti. Pantun spesial buat kades terpilih Semeranti. Wow, Pak Kades dengar pantun ya. Air kelapa satu ya. Ikan bilis, ikan mujair, tali pisang dijalin-jalin. Kontestasi telah berakhir, peganglah amanah sebagus mungkin, betul ya. Orang Banglas menjerat rusa, pasangnya pula di semak-semak. Membankan tugas dengan sempurna, hindari suka berpuak-puak. Aduh ya. Siapa kan nama kades terpilih ya? Oke, sehat selalu, bahagia selalu, dan selamat menjalankan tugasnya dengan penuh amanah yang pasti ya. Kemudian di belakangnya kita cek lagi siapakah dia. Kita cek di Rentang Baju, bukan Maril bersama dengan Kak Sumarlina. Enggak pantunnya, gambar tabu jangan diunggah. Ranah hukum siap menjerat orang. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhiratnya. Habis berlari rasanya payah, ada kolam di kota Mekah. Terima kasih pada ayah, setiap malam mencari nafkah. Dari Itali lalu ke Belanda, duduk sendiri di kursi depan. Terima kasih kepada bunda, setiap hari siapkan sarapan. Oh, kalau ada waktu tolong putarkan lagu SM Salim ya, Cinta Dulu-Dulu. Oh, bukan ya. Oh, Cinta Dulu-Dulu ya. Oke, terima kasih Mari atas waktunya. Kita cek kembali di belakangnya di 463351 Iminda ya. Oke, siapakah lagi yang ingin bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar, Rek?
0: Baik, saya tak sendiri, berdua.
1: Dengan siapa?
4: Minda.
0: Dengan Minda.
1: Salam kenal aja sama Bude.
0: Oh, Bude. Bude di mana nih? Di Moro atau di Batu? Di Batu.
1: Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu. Oke, siap. Bude, sehat Bude. Lama tak gabung semenjak pindah Tanjung Batu. Jadi orang kota kan ya.
1: Hai, biasalah Sebo.
0: Sebo. Oke, siap. Pantun kita.
1: Pantun, Rek. Layang-layang talinya putus, tersangkut pula di atas dahan. Jika laki-laki tidak serius, buat apa dipertahankan?
0: Pelaju nampaknya ya. Untuk apa tak serius ya? Siap.
1: Pisang nipas, pisang berangan.
0: Ewa.
1: Kembang sekuncup, bunga melati.
0: Ewa.
1: Bukan mudah mencari pasangan. Dari hidup sampai ke mati.
0: Betul. Dari hidup sampai ke mati. Itulah cinta sejati ya.
1: Satu lagi, Rek.
0: Satu lagi. Nampaknya sepi seorang perindu ya.
1: Kalau hendak merebus ubi.
0: Ewa.
1: Rebuslah ubi di waktu subuh.
0: Waktu subuh.
1: Nah, untuk sarapan deh.
0: Oke.
1: Okay. Sudah karam di hati. Tanda cinta sudah berabu.
0: Oh, gitu ya. Oke, siap, siap, siap.
1: Untuk Are dengan kawannya tuh, semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki,
0: amin, amin ya Allah, amin. Yo,
1: terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam, Mama Mia ya. Mama Mia di Tanjung Batu sudah bergabung, Kak Jamila, Buzila, Gods ya. Oke, di 463351 kita cek kembali ya. Oke, selamat siang.
5: Assalamualaikum, Rel.
0: Waalaikumsalam, Wak. Apa kabar, Wak? Di TBK. Suara jauh-jauh nih. Siap. Oke, siap. Ada Minda nih, Wak.
5: Selamat kenal Minda.
4: Salam kenal.
0: Ini Wak Normi.
4: Salam kenal Wak Normi.
0: Wak Normi ini banyak kucing.
4: Oh iya.
5: Dan kampung.
0: Okey, Wak, silakan bantu Wak.
5: Bersepeda ke surau malam merata. Dolah berbalap di pohon semena. Benda gurau dalam berpantai.
0: Betul.
5: Salah dan tidak mohon
0: guna. Betul, yang masuk hati.
5: Tak ada pantun.
0: Oh, tak ada pantun hari ini.
3: Oke, okay, Wak. Endong-endong, Wak. Siap. Oke, okay, Wak. Siap. Amin. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wak. Wak Nurmi dari Tanjung Balai Karimun, ya. Itu aja kembali di 46.51. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan, apa kabar Bang? Sehat Bang?
6: Sehat, Buah Manggis sehat aja
3: ya. Buah Manggis, buah pepaya ya. Nah, Abang Jais manis, banyak yang suka.
6: Buah pepaya.
3: Abang Jais manis, banyak yang suka.
6: Mantap, aku gendong aja lah.
3: Lina.
6: Bukan lagi lah, jelai. Lina, thank you.
3: Ada Mina nih Bang Jais, panggil lah Mina.
6: Nanti dulu. Ada timba di dalam plastik.
3: Timba dalam plastik.
6: Dalam di apa? Dalam diikat di dalam kanal. Sudah jangan ketawa ya. Ya Mina orangnya yang cantik.
3: Ya ya ya.
6: Salam kenal lewat udara.
3: Iya, kawan lagi.
4: Salam kenal juga.
6: Hati-hati, ulat bulu, berada ulat bulu.
3: Banyak ulat bulu naik ke daun.
6: Tetap pasti kan, ulat bulu, ulat bulu banyak.
3: Yang gunggung.
6: Buat sana si buah rambutan.
3: Iya.
6: Dibawa orang ke Singapura. Mama Lina jadi rebutan. Siapa betuah dia yang punya?
3: Lomba-lomba lah kita ya.
6: Jadi jaga. Apa lagi Mak Lina? Ya, saya kan bisa lagi Mak Lina lah.
3: Lagu lain lah.
6: Lagu kesayangan Mak Lina.
3: Apa tuh?
6: Wajahmu dimana?
3: Oh, Azlina Aziz ya. Oke, wajahmu di mana-mana. Na na na na na itu ya. Kamain lagi tahu lagu kesukaannya. Kamain lagi. Wajahmu di mana-mana sampai ya. Oke. Oh, dia suka lagu itu. Boleh kita putar nanti wajahmu di mana-mana. Kita baca kembali Minda ya di WhatsApp 0817781051. Dari siapakah ini rentak Melayu bukan Mak Kun? Mak Kun nak pantun ya, kita bacakan dari Mak Kun ya. Di Jakarta kereta api ada 7 gerbong. Kereta api berjalan di atas rel. Bolehkah ikut bergabung bersama Minda dan Ariel? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Oke, okay. Oh ini dari Monik tadi kita bacakan pantunnya. Lagunya Perwira ya. Menari rancak tarian hiasan, gendang ditabu memikat jiwa, tutur bahasa penuh persopanan, pemuda India berbudi mulia. Terima kasih. Kemudian Abang Abed ya, mari kalau ada waktu naikkan lagu Seruling Anak Gembala spesial buat Juminda Humaira Minda. Oh, tahu nama dia. Oh, saya tak tahu dia. Oke, okay. Seruling Anak Gembala ya. Dari Abang Abed Nego nanti kita putarkan ya. Oke, okay, siap. Terima kasih, Bang. Kemudian dari Saputra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak melaju bukan ya. Pantun, Bang. Satu aja. Pisau belati tajam di ujung, terkena tangan luka berdarah. Risau hati tiada penghujung, umpama sampan tiada terarah. Marit, Minda, terima kasih. Buat Minda tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Buat saya tidak ya. Oke, okay, baik kita terima kembali di 463351 di rentelpon ya. Oke, okay, assalamualaikum. Halo.
7: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Fauzi nih Minda.
0: Salam untuk Bang Fauzi ya. Ini
7: namun sejak Ariel datang ke rumah saya kemarin tu, saya telefon tak pernah masuk tapi dapat masuk ambil.
0: Saya pun tunggu-tunggu sengaja kayaknya Krisnata ini tak masuk kalau saya siaran.
7: Ada ni apa nama ni? Orang banyak peminat dia.
0: Oh.
7: Buat kata orang Ariel ni kalau macam pelawak Indonesia ni kan. Ariel ni tak ubah doyok kata. Tapi saya minta maaf Ariel.
0: Betul.
7: Bukan doyok Jakarta, doyok Penara.
0: Ada doyok Penara. Eh?
7: Ada doyok Penara.
0: Abang sehat bang eh?
7: Alhamdulillah sehat semua
0: ya. Okay, salam tu mak ya. Okay, siap.
7: Pantun ya, waktu singkat.
0: Tak apa.
7: Ayam rintik di pinggir hutan.
0: Ayam rintik di hutan.
7: Nampak dari tepi telaga.
0: Nampak dari tepi telaga.
7: Nama yang baik jadi ingatan.
0: Betul.
7: 1000 tahun terkenang jua.
0: Itu dia 1000 tahun terkenang jua ya.
7: Yang kedua. Anak beruk di tepi pantai.
0: Anak beruk orang main pantai.
7: Pandai melompat. Pandai menari.
0: Anak beruk
7: ada buruk kain dipakai.
0: Betul.
7: Asal hidup pandai berbudi.
0: Betul ya. Itu dapat bantu nasihat kita ya.
7: Yang ketiga. Menjala ikan di pagi hari.
0: Betul.
7: Ikan dijala di dalam tebat.
0: Mm-mm.
7: Bila berteman berhati-hati. Bukan semuanya yang jadi sahabat.
0: Dengar tu.
7: Ini yang terakhir
0: kan.
7: Yang terakhir ni Pantun kemarin tu. Tak salah saya waktu ni. Yang dengan Nara sekarang siapa tu?
0: Ini Minda.
7: Minda tu mungkin kemarin tu dengan siapa? Dengan Azizah. Mendek Karen. Dia berpantun untuk Tok Ling Kee. Pantun dia agak real. Romantis lah.
0: Agak jiwa-jiwa lah.
7: Jadi romantis pantun dia. Jadi waktu itu Tok Ling Kee ada rumah lah. Ada rumah nengok senyum dia atas goling semua atas bantal. Kebetulan waktu itu rumah dia masak tengah goreng ikan dia. Dengar. SBM untuk Abid Nego. Rasanya manis dari Pak Ahmad. Nenek Karim berpantun di radio. Di rumah tu NK dipukul dengan sudik banget.
0: Sian lah ya.
7: Agak ada sama goling tu dengan pantun. Kali dia senyum. Tak tahu dia tawar ni mau sudik banget.
0: Okay, ada Rika lagu bang.
7: Lagu ni dia?
0: Haa, abang.
7: Ada orang rumah ni tak lepas lagu. Kadang orang muak pun dengar Sudut jangan dikenang jangan.
0: Lagu favorit. Jangan disebut jangan dikenang.
7: Tadi marah kan. Tak tahulah. Tadi marah dengan orang dia yang lama tu kan. Awak pun tak tahu begitu kan. Untuk Ariel dan siapa
0: Minda.
7: Selamat jalan tugas.
0: Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Fauzi ya. Kita break dulu Minda. Kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya pada pukul 11:55 waktu Indonesia bagian Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Iman yang utama adalah sabar dan pemaaf. Hadis riwayat Bukhari.

Buri 6:12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

Kerajaan Riau Lingga. Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Tufat al-Nafis. Sultan Lingga merupakan pewaris dari Kerajaan Johor dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kerajaan ini diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati Perjanjian London pada tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris pada tahun 1818. Namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tahun 3 Februari 1911, kesultanan ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Kerajaan Lingga berpusat di Daik yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Lingga, termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini, tinggalan arkeologis di bekas Kerajaan Lingga cukup lengkap. Di antaranya adalah beberapa bangunan monumental seperti masjid, makam, bekas istana, benteng-benteng pertahanan, dan tinggalan artefaktual lainnya.

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pakmah, makmah, besar kecil, tak problem eh? Boleh dengar, janji tau. Rentak Melayu, best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku?
3: Budak ni, jelas ni kau nanti, kau tahu.
4: Kembali 100.1 Arif Batam dan masih di Rentang Melayu sampai dengan pukul 1 tengah hari. Masih bersama Ariel dan juga Minda di edisi hari ini 12 Oktober 2026 ya. Kita akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0817781051. Abang Abednego balas pantun untuk Bang Fauzi ya. Macan tutul di dahan meranti, Abang Tuhan memancing keli. Sangat betul kata Bang Fauzi, berbuat jahat jangan sekali ya. Kemudian di belakangnya Bang Fauzi ada Kak Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Norma nak bantun Mbak Bang Fauzi. Turun pergi bersiap pagi, menginjak tiba di waktu di Batu Merah. Bantun Pak Fauzi mantap sekali sejak membaca buku sejarah. Oh, baca buku sejarah ya. Oke, kisah hang tua ya. Kemudian di belakang Bang saya Muhammad Adnan dari Desa Penarah Rangam ya. Nak beri pantun berdayung cepat memakai sampan kelas putus sebelah kiri. Sudah dapat mengambil santan, mengapa hempas dibuang ke tepi? Oh, mengapa hempas dibuang ke tepi? Bagus pantun ya. Berdayung cepat memakai sampan kelas putus sebelah kiri, sudah dapat mengambil santan, mengapa hampas dibuang ke tepi ya? Hampas kelapa ya. Terima kasih Bang Adnan, bantunya luar biasa. Salam untuk kawan-kawan di Penara semua ya. Oke, Rentang Najib bukan dari Abang Suar.

0: di Tanjung Kadeh ya, buat normah pantun ya, mengambil galah di tepi pintu, rumput kemumu di tepi pantai, wajahmu terbayang di langit biru, apakah ilmu normah pakai. Oi, pantun kedua, ingin menjerat di dekat getah batang keranji, aku susurkan, aku tidak akan mengolah karena janji aku turutkan. Untuk Kang Ariel, terima kasih kembali ya. Untuk Bang Suwardi, salam untuk keluarga dan juga untuk putra beliau ya. Rentang Melayu ya bukan. Terima kasih Bang Suwardi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Anak soleh ya, baru dibaca masuk ya.
1: Bersama Bang
0: Adel
1: dan
0: Pindah
1: ya.
0: Iya, saya siap. Oke, sehat kat rumah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
1: Bang Ariel di situ sehat sama Bindi?
0: Alhamdulillah sehat. Agak berkabut.
1: Selepas batuk ni Bang Ariel yang batuk
0: kabut. Betul kabut. Dia sabar.
1: Jadi kita nak balas pantun Nek Kembar.
0: Nek Kembar. Dengar Nek Kembar ya.
1: Delima selasih serumpun di semak. Menyabit patah. Mati tertunduk. Mati tertunduk ya. Terima kasih pantunnya emak membuat normah menjadi sejuk. Ya, pantunnya menjadi sejuk. Otak normah tak sabar nak ngamuk. Nama pun pantun emak ya. Emak sejuk kan lemak.
0: Betul.
1: Yang kedua buat yang di Banggalan kita ya. Banggalan ni ada dua. Tapi Norma tak dengar semalam Banggalan. Norma lagi masak ikan sebilang. Norma di sedekah semalam dia nak makan ikan sebilang.
0: Ikan sebilang. Ya Allah, ya Allah. Nah,
1: jadi dengar Banggalan ya.
0: Dengar.
1: Patah bersambut sedahan nangka. Tertimpa di pinggir dahan rambutan. Olah dibuat dengan sengaja. Tanpa berpikir dengan perkataan. Hati-hati mengeluarkan perkataan.
0: Hati-hati mengeluarkan perkataan.
1: Karena kita punya hati dan perasaan yang
0: lain. Betul.
1: Yang ketiga ya, Bang Ariel ya. Ini dengar lagi Bang Ismail ya. Tegak kelapa di pinggir sawah. Menujunya pula kawan berdua. Tidak mengapa baginya norma. Itu hanya lakonan dunia.
0: Lakonan dunia.
1: Kita cuma jaga nak balik.
0: Betul.
1: Yang keempat
0: yang
1: ya.
0: Yang keempat.
1: Penutup ni ha.
0: Penutup.
1: Pergi ke kiri berpatah ke kanan. Tersangga jatuh patah tertekan. Kiri dan dengki sudah tak zaman. Rasanya jauh sudah terhomban. Kalau perlu tanam di bumi ketujuh ya. Memang tak bagus iri dan dengki.
0: Betul. Benosa ya.
1: Kalau normal ikut senang aja Bang Ariel ya.
0: Betul.
1: Senang orang senang kita ya.
0: Betul. Berbalik lagi ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang nak ngamuk. Nyusut dada aja kan
0: istighfar
1: lebih baik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Jadi lagu
0: apa kan? Lagu apakah itu?
1: Lagu dia apa tu? Apa? Jadi lupa banget.
0: Abadi.
1: Pesan abadi apa ya dari Salim?
0: Dari
1: Iklim Salim.
0: Iklim Salim. Apa judulnya?
1: Tunggu Haji Bangare.
0: Pokok dari
1: ada judul dia.
0: Pokok dari Salim ya.
1: Sungguh.
0: Bukan subuh. Sungguh. Lagu ini favorit lagu ni. Okay, sungguh ya. Okay.
1: Ini Bang Ariel, satu kesan abadi.
0: Jadi
1: okay. Itu aja menghormati
0: orang Norma. Siap.
1: Itu aja Bang Ariel.
0: Okay, Kak Norma. Siap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kak Norma sudah bergabung bersama kami di Stasiun 5,1 Batam. Di belakangnya Kak Norma silakan 463351 463351 dan juga di 0811-778-1051 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar abang kita?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Hari ini panas, hujan, berkabut.
2: Sudah hujan panas lagi, sudah panas hujan lagi.
3: Itulah permainan dunia. Manual. Alhamdulillah sehat, manual sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Dah makan ikan sembilan.
2: Sehat tak?
3: Siapa?
2: Ada budak bau.
3: Budak bau suruh makan dulu. Makan dulu Minda, nanti pensan ya.
2: Budak bau sudah minta pecah lagi bang.
3: Kita antar ke sembilan nanti ya.
2: Iya.
3: Oke bang.
2: Gaper boya itu masuk lagi.
3: Hah?
2: Gaper boya.
3: Belum.
2: Kalau juga marah-marah lah dengan pensan tak apa-apa deh. Lagi orang lain malah tidak lagi malah.
3: Iya. Oke bang, silakan pantun bang.
2: Nah ini pantun belaja gini. Belaja tegang dengan norma dengan apa datu Engki dengan apa memang malu awak.
3: Dengan datu Adinata.
2: Iya. Memang aduh macam mana ada ni. Coba lah belajar ni deh.
3: Betul.
2: Nah, kalau salah kau sambung aja lah.
3: Betul.
2: Gua senang seperti hari. Siti di dalam bakul. Memang senang aku hari ini. Berkenal janda banyak sekali.
3: Beruntung.
2: Antum jagain lagu aja lah. Lagu dia.
3: apa kabar mak saya mak apa? Sembilang.
2: Sembilang. Rumahnya anak balik ke Guntung pula cik duit lagi aku ni apa betul kan?
3: Guntung kat mana kak?
2: Ha?
3: Kakak kat mana Guntung?
2: Pai dua?
3: Ada pitar, ada pion eh?
2: Iya.
3: Kena sama Zulembu?
2: Joget si anak tiung.
3: Oh, joget si anak tiung. Okey lah.
2: Anak tiung ni kan lain. Patut dia kan kuat tu.
3: Joget anak tiung satu eh. Okey lah.
2: Dia ada patut jadi janda tu. Halo. Aduh mohon maaf jika anda minta maaf.
3: Saya gurau aja, jangan masuk hati.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Hitam Nuah. Bang Nuah Hitam itu Bang Hitam Nuah. Jogi anak tiung eh. Pak Nam 3351 di belakangnya Bang Hitam Nuah, silakan. Abang Zainal apa kabar ya? Boita Saka, kemudian juga Kak Aisyah, Kak Jamila, Mak Jihan eh. Kak Sam saya, Pak Usulimin, Abang Salim bersama Bunda ya. Papi Mami juga, Bang Haji, Bang Main, Bang Wahab juga, Bang apa, Tuk Engki, Abang Krishna Nata tadi ya. Mak Iman, Mak Kun, Kak Dinda kita, Longri, Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, ya semua saja. Kak Rodia, kemudian juga Kak Nirmala, Bang Ranjak kita, Mak Ton saya, apa kabar sehat Mak Ton ya. Banyak-banyak makan ya. Kalau tak makan kena suntik ya. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nak kena suntik.
4: Jamin lah, ngangkat sikit di putus lah.
3: Ambil Pak Itan Nua lagi mancing sembilang, agak lama sikit.
4: Itan Nua tu cari layan. Tapi ya, batu kan. Dia tu kalau buat batu bukan pakai baju. Sebab itu dia kena siapa hitam.
3: Berkilau-kilau, berkilat-kilat dia.
4: Tengah gigi dia.
3: Kamain senang hati, orang rumah nak ke Guntung. Kamain eh. Okey Kak Jamila sehat Kak.
4: Alhamdulillah sehat. Tadi tak ada baca ya pantun?
3: Ada. Pantun?
4: Ada sini.
3: WhatsApp? Dekat WhatsApp sini atau dekat WhatsApp live?
4: Dekat WhatsApp
3: luar. Oh yang ini, rindu ya? Allah Akbar, belum terbaca Kak. Tak apa-apa, Kakak lah belum terbaca, saya baca ya.
4: Ya bisa, itu aja lah baca.
3: Tak apa-apa lah, langsung orang ini bagus lagi. Rindu.
4: itu pantun itu kayaknya kalau pantun ini ada ini.
3: Oh, oke lah kalau begitu ya. Oke, lagu rindu yang mana nih?
4: Lagu Melayu bare, lagu Melayu ada
3: lagu rindu. Oh, lagu Melayu rindu ya. Oke, siap. Saya carikan ya.
4: Ini ada pantun satu, kita kasih pantun. Tapi dia lupa pula pantun. Dia kasih tengungar. Kebun bukan sebarang kebun. Kebun banyak pohon sagu. Pantun bukan sebarang pantun. Pantun minta putarkan lagu.
3: Ah, itu dia bagus pantunnya.
4: Itu kita punya anu-anu minta.
3: Siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia. Oke, dari Kak Jamila kita bergabung. Oke, kita cek ya di 463351 di belakangnya Kak Jamila ya. Kita cek lagi 463351. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Orang beres apa Kak OMGI ke beres ke? BRE ya. Oke. Adik Kak Jamila kita, apa kabar Kak Jamila? Sehat Kak Jamila?
5: Siti Jamila lah.
3: Iya, tak apa-apa lah. Jamila dulu baru Siti ya. Jamila satu, Jamila dua, Jamila tiga, Jamila empat, ada Siti di belakang.
5: Apa kabar?
3: Baik, sehat Kak Siti. Ya, panggil Siti lah kalau gitu ya. Oke, Siti beres. Ini hujan tak Kak sana?
5: Kemarin
3: tapi kabut masih
5: ada lah
3: sikit-sikit ya. Nampak lah pompong lewat, nampak lah ya. Kalau pompong lewat tak nampak berarti cek mata. Oh nampak. Oh boleh lah tuh, 20.000 sama 2.000 nampak ya.
5: 2.000
3: sama 20.000 tuh mirip-mirip tuh Kak, hati-hati. Itulah siap pantun. Oke.
5: Saya ingat tidak nih pantunnya, gegar apa hitam tadi tuh.
3: Siap.
5: Kiri jalan di kanan jalan. Tengah pohon melati. Kiri jangan gitu, jangan. Kalau rindu datang ke RI.
3: Kalau rindu datang sendiri ya.
5: Satu lagi. Apa ya? Lupa lah. Mau berenang mudik ke hulu. Dapat seekor seikan rundu. Sungguh senang rasa hatiku.
3: Betul.
5: Dapat bergabung di rentak
3: malam. Alhamdulillah ya Allah.
5: Lagu Ril.
3: Lagunya apa tuh Kak?
5: Lagunya Gerimis Mengundang.
3: Gerimis Mengundang. Oke deh. Siap yuk. Terima kasih. Sama-sama. Amin ya Allah. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Siti Jamila di BRS sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Kawan-kawan di Guntung, kawan-kawan di Penjuru, kawan-kawan di Penyalai, dan juga kawan-kawan yang ada di Kadpe Narah ya, yang ada di Pelangiran juga, yang ada di Manda. Abang Andi, terima kasih. Abang Alik, apa kabar? Lama tak dengar ya. Abang siapa lagi? Abang No saya, sehat selalu ya. Ada Dini dan juga kawan-kawan yang ada dekat PT Pulau Sambu Guntung, di Pulau Burung, di Durai, di Danai, di Teluk Nibung, di Penyalai, dan juga yang ada dekat Tanjung Batu dan sekitarnya ya. Kemudian juga ada kasarnya QQ, Kak Rasmiati juga, kemudian Mama Reza, terima kasih. Dan juga untuk Nik Syakira ya. Oke, siap, kita hadirkan satu lagu yang luar biasa, Satu Kesan Abadi.

0: bertepuk. Kembali di Jurnal Semangat Masa Hidup dari Tanda Gurindu untuk Anda yang mengantarkan kita ke 49 menit lewat dari pukul 12.30 hari. Terima kasih untuk Kak Jamina di penyala yang sudah hadir ya. Pantunnya sungguh indah di jalan pantai, singgah ke warung membeli ciku, sungguh senang rasa hatiku dapat dengar rentak Melayu. Bunga mawar sedang memekar, terlihat indah dipandang mata. Jika tersilap kata yang salah, jari disusun mohon pinter. Jika tertarik kulit keluar darah, itulah tanda kulit terluka. Jika ada kata yang salah, itulah saya manusia. Adik memetik bunga kemboja berwarna merah, harum sekali. Cukup sekian pantun saya, salah dan maaf, mohon dimaklumi. Lagunya Rindu dah saya putarkan. Sudah bergabung bersama Pro Satria Batam dan bersama dengan pantun dari Kak Jamilah, kita akhiri perjumpaan kita di Retam Layu Pro Satria Batam edisi hari ini 12 Oktober 2026 ya. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, tepat pukul 1 tengah hari, kita hadirkan Warta Berita Daerah di Pro 1 RRI Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakiku tak tahan tak nari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik. Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup seribanang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan panci.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Bendahara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Pihak BPJS akan memakai pengumuman berhenti beroperasional 18 September.
2: Akibat pemadaman listrik, tiba-tiba di pagi ini, saya sebagai pemilik kos sangat tidak nyaman dan terganggu.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Warga keluhkan pemadaman listrik di Batam sejak pagi. Nasib pekerja Jimli masih belum jelas. Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026 siang bersama saya Aurel Arkaldia. Masyarakat Batam mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi. Warga mengeluhkan gangguan aktivitas belajar dari rumah untuk siswa. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
3: Pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi ini berdampak pada aktivitas masyarakat di Kota Batam. Gangguan sistem kelistrikan tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Batam mengalami pemadaman. Saat ini, tim PLN Batam tengah melakukan penanganan dan pemulihan pasokan listrik secara bertahap. PLN Batam juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pemadaman listrik turut berdampak pada operasional sejumlah instalasi pengolahan air atau water treatment plant, yakni Sungai Ladi, Harapan, Muka Kuning, Piayu, Tembesi, Nongsa, dan Duriangkang. Air Batam Hilir atau ABH menyatakan, kondisi ini menyebabkan produksi dan distribusi air bersih terganggu, hingga pasokan listrik kembali normal. Pelanggan diimbau menyiapkan cadangan air sesuai kebutuhan. Gangguan pemadaman tersebut juga menuai keluhan warga. Gading Nasution, salah satu pemilik rumah kos di Batam Kota, mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2: Akibat pemadaman listrik, tiba-tiba di pagi ini, saya sebagai pemilik kos sangat tidak nyaman dan terganggu karena banyak komplain dari penghuni kos dan berimbas juga ke matinya aliran air. Semoga tim PLN Batam bisa cepat untuk memperbaikinya dan listrik kembali normal. Terima kasih.
3: Keluhan serupa juga disampaikan Tri Irianti, warga Nongsa, yang menilai pemadaman pada pagi hari ini mengganggu aktivitas masyarakat.
4: Walah, pagi ini lumayan heboh, Mbak. Baru juga bangun beres-beres rumah, nyiapin sarapan, tiba-tiba listriknya mati. Kipas juga mati, rumah langsung panas, belum lagi anak-anak juga udah mulai rewel. Saya mau masak juga nggak bisa, namanya juga ibu-ibu ya kalau pagi-pagi. Ya, akhirnya sambil nunggu listrik hidup, ya kita kerjain aja dulu yang bisa kita kerjain. Semoga cepat hidup deh ya.
3: Sementara itu, kegiatan belajar-mengajar juga terdampak. Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Batam nomor 11 tanggal 6 Oktober, kegiatan belajar untuk jenjang PAUD SD dan SMP dilaksanakan dari rumah. Guru SD Negeri 009 Nongsa, Aninda Aprilia Hasan menjelaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar tetap diupayakan berlangsung di tengah kondisi tersebut.
5: Sebagai guru, kami tetap melaksanakan belajar dari rumah atau BDR sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan setempat akibat kondisi kabut asap. Dengan adanya pemadaman listrik pada pagi hari ini, pembelajaran kami sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami tetap memberikan arahan dan tugas kepada siswa melalui grup WhatsApp atau seperti Google Classroom. Dengan memberikan kelonggaran waktu bagi siswa yang terkendala listrik maupun jaringan internet.
3: Pemadaman listrik juga dilaporkan dirasakan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Masyarakat diimbau memantau informasi resmi dari PLN Batam terkait perkembangan pemulihan listrik. Warga juga diharapkan menghemat penggunaan air bersih dan menyesuaikan aktivitas selama gangguan berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, perkara Jimli belum selesai. Pekerja masih menunggu pembayaran hak pesangon dan pemrosesan jaminan kehilangan pekerjaan. Laporan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
1: Waktu pengumuman, nanti pasti pihak BPJS akan memakai pengumuman berhenti beroperasional 18 September. Kalau sejak 18 September, waktu teman-teman
6: setelah perusahaan induk Jimli Indonesia yakni Jimli International membayar kewajiban 1 bulan gaji kepada pegawainya beberapa waktu lalu, permasalahan ternyata belum selesai. Kelangsungan masa depan pekerja dan pemberian pesangon masih belum mengalami kejelasan sampai dengan saat ini. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suprapto, mengungkapkan setelah gaji tertunda telah diterima, tanggung jawab perusahaan masih belum jelas. Apalagi surat terakhir hanya berupa pengumuman kepada kepala daerah bahwa Gimli Indonesia tidak lagi beroperasi per 18 September lalu.
1: Kalau kemarin yang diterimanya baru upah bulan Agustus, gaji upah bulan Agustus yang tertunda. Nah, kalau saat ini kan ada yang dalam proses pilot, tetapi yang saat ini kita inginkan adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan ketika perusahaan ini tutup apa? Karena apa? Ada beberapa surat, entah surat ini surat siluman dari mana, ditujukan kepada wali kota, ditujukan kepada gubernur, kan terkait masalah sudah tidak beroperasinya perusahaan ini. Juga surat, ya itu kan belum ada surat PHK, ada surat pengumuman.
6: Setelahnya Serikat Pekerja juga meminta proses yang benar-benar baik dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dan BPJS Ketenagakerjaan, karena berstatus force major untuk mengurus jaminan kehilangan pekerjaan yang waktunya hanya 3 bulan. Sedangkan, menurut surat per 18 September, waktu sudah hampir habis selama 1 bulan.
1: Kami juga akan meminta kepada apa BPJS Tenaga Kerjaan, karena ini prosesnya kan force major ya, itu. Sedangkan waktu pengumuman, nanti pasti pihak BPJS akan memakai apa surat dari perusahaan yang apa ditujukan itu. Dia pengumuman berhenti beroperasional 18 September. Kalau sejak 18 September, waktu teman-teman itu mendapatkan JKP itu kan 3 bulan. Ini sudah 1 bulan. Berarti tinggal 2 bulan lagi. Nah, kalau lewat Desember, teman-teman sudah nggak bisa ngurus JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan gitu loh.
6: Selain itu, surat yang diharapkan oleh Serikat Pekerja dikirim oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk meminta pertimbangan penundaan proses permohonan pilot PT Gimli Indonesia belum juga terbit. Disnaker Kota Batam mengaku belum menerima permohonan tertulis. Sementara Serikat Pekerja menilai dinas tersebut terkesan lepas tangan meski usulan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama sejumlah pihak. Surat itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan pengadilan agar proses permohonan pilot ditunda hingga hak-hak pekerja diselesaikan secara tuntas, sebab persoalan ini menyangkut nasib 1025 pekerja Gimli Indonesia yang masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, KP siapkan agenda pembangunan prioritas tahun 2027. Laporan selengkapnya Faik Abar Muzaki.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan sejumlah program strategis sebagai langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun 2027. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa program yang disusun mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan kelompok rentan seperti nelayan dan petani. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah Kepriterang yang bertujuan meningkatkan akses listrik di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Program ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM melalui skema pinjaman tanpa modal, serta memberikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan berbagai program strategis di tahun 2027, antara lain program Kepriterang untuk wilayah 3T, pembangunan jaringan konektivitas antar pulau, penguatan UMKM melalui pinjaman tanpa modal, BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani, pembangunan sistem penyediaan air minum, revitalisasi kawasan strategis, budaya, dan lain-lainnya. Kami berharap program-program ini dapat bersinergi kuat dan prioritas pembangunan Kota Batam. Namun, saya ingin menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi oleh kualitas kolaborasi.
7: Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembangunan dapat berjalan lebih merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Waikiban Muzaki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya mengembangkan potensi ekonomi syariah berbasis geografis dengan memanfaatkan karakteristik wilayah kepulauan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nurul Mahfud melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menggali potensi ekonomi dan keuangan syariah unggulan di wilayahnya. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan mandatori dalam pencapaian visi nasional, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ia mengungkapkan terdapat beberapa hal yang menjadi konsen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah, diantaranya terkait pertumbuhan usaha syariah yang masih rendah, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, dan literasi ekonomi syariah yang masih belum mendorong gaya hidup halal. Namun demikian, Ansar optimistis Provinsi Kepri merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi syariah.
10: Secara geografis, Kepri dengan lautan seluas 96% dan hanya 4% luas daratan, serta mempunyai 2.408 pulau dengan letak yang sangat strategis, sehingga menempatkan geoekonomi Kepri yang juga strategis berada di Chok Point Selat Malaka dan alur laut Kepulauan Indonesia I. Maka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui pendekatan letak geografis sangat berpotensi.
9: Dalam upaya menggali potensi ekonomi syariah, pemerintah Provinsi Kepri juga telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang merumuskan berbagai langkah strategis agar dapat mengembangkan sektor yang inklusif dan berkelanjutan untuk pengembangan ekonomi syariah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri, dikabarkan kabut asap yang menyelimuti Malaysia semakin memburuk hingga Senin 12 Oktober 2026 pukul 8 pagi waktu setempat, dan sebanyak 22 wilayah mencatat indeks pencemaran udara atau api di atas 100 yang masuk kategori tidak sehat. Kota Tinggi Johor menjadi wilayah dengan kondisi terburuk dengan indeks mencapai 170. Selain itu pendengar, tinggi Kota Tinggi juga sejumlah wilayah di Johor mengalami pencemaran udara, di antaranya adalah Pasir Gudang dengan indeks 168 dengan pengerang sebesar 164, kualitas udara tidak sehat. Ia juga tercatat di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Malaka, Selangor, serta Putrajaya dan Kuala Lumpur. Kondisi serupa terjadi di Singapura pada pukul 7 pagi, indeks standar pencemaran udara atau PHE di wilayah-wilayah berada pada kisaran 105 hingga 147. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyebut kabut asap dari Sumatera, bagian selatan dan Kalimantan Barat terbawa angin menuju Singapura hingga hujan diperkirakan turun di sejumlah wilayah, tetapi kondisi kering masih berlanjut di bagian Sumatera dan juga Kalimantan. Masyarakat di wilayah berdampak diimbau memperhatikan kesehatan dan kualitas udara dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi memburuk. Indeks pencemaran udara 101 hingga 200 dikategorikan tidak sehat, sedangkan angka di atas 200 masuk kategori sangat tidak sehat. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari MotoGP. Marco Bezzecchi menjuari MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu. Pembalap Aprilia Racing ini mengalahkan Raul Fernandez setelah terlibat persaingan sengit hingga lap ke-19. Bezzecchi menyelesaikan balapan 27 lap dengan keunggulan 4,2 detik atas Fernandez yang finish di posisi kedua. Sementara itu, rekan setimnya Jorge Martin melengkapi podium setelah finish di urutan ketiga. Martin yang memulai balapan dari posisi kelima berhasil memperbaiki posisinya dan menyalip Marc Marquez pada lap ketiga. Hasil ini mengantarkan Martin kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026, unggul 2 poin atas Marquez yang finish di posisi ke-6. Aprilia juga menunjukkan dominasi melalui Ai Ogura yang menempati posisi ke-4. Perburuan gelar juara MotoGP 2026 selanjutnya berlangsung di Grand Prix Australia di sirkuit Phillip Island. Berita selanjutnya dari dunia balap mobil. Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula 1 Grand Prix Singapura 2026 pada Minggu. Pembalap Red Bull itu finish terdepan setelah mengalahkan Charles Leclerc dari Ferrari dan Kimi Antonelli dari Mercedes. Memulai balapan dari posisi terdepan, Verstappen mampu mempertahankan keunggulan di sirkuit Marina Bay hingga garis finish. Ia menyelesaikan balapan 62 lap dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc. Sementara itu, Antonelli finish di posisi ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula 1 musim ini. Pembalap muda Mercedes tersebut berpeluang mengunci gelar pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin. yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 26 Oktober. Sementara itu, Lewis Hamilton harus puas finish ke-6 setelah kesulitan mempertahankan kecepatan pada putaran terakhir. Persaingan Formula 1 musim 2026 kini semakin menarik menjelang seri berikutnya di Amerika Serikat. Berita terakhir pendengar dari dunia tenis lapangan. Zheng yang berusia 24 tahun menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 43 menit. Kemenangan ini menjadikannya petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar China Open. Gelar tersebut juga menjadi trofi WTA 1000 pertama bagi Zheng, sekaligus gelar ke-6 sepanjang karir profesionalnya. Hasil ini mengakhiri penantian gelar sejak terakhir kali menjuari turnamen Tokyo pada akhir 2024. Zheng tampil solid dalam pertandingan final, terutama saat menghadapi tekanan pada set pertama. Ia bangkit setelah tertinggal 2 game dan akhirnya merebut kemenangan 2 set langsung. Sementara itu, kekalahan ini tidak menghalangi Andreeva untuk mencatat pencapaian penting. Petenis berusia 19 tahun tersebut diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia sekaligus menjadi pencapaian tertinggi dalam karirnya. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian dengan informasi dan warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Warga keluhkan pemadaman listrik di Batam sejak pagi. Nasib pekerja Jimli masih belum jelas. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui 0811-7781-051 dan media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi Murtugas, saya Arya Larikal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: kembali di 101,1 RRI Batam, Nabila Gomes dengan Jangan Sampai Tiga Kali di program Digoda Digoyang Dangdut Dangdutnya Indonesia bersama saya Aurel dan juga ada Minda di Pro 1 RRI Batam. Silakan di langsung saja Minda ya.
1: Yeah.
0: Di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Kita cek di 463351 Minda, selamat siang.
2: Halo, digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul bersama Ariel. Sebelahnya ada Minda, benar?
0: Minda, benar. Betul, siap.
2: Oh, Minda nih, perlu ditapik baru ya.
0: Ah, ini di
2: Oke, Minda ya.
0: Di baru kita ya. Oke, okay, siap.
1: Amin.
0: Oke, siap.
2: Ah, Minda kalau acara karaoke-nya masuk lah, gabung ya.
0: Ah, nanti kita masukkan Minda di karaoke.
2: Pokoknya kalau anak udah gitu kan.
0: Siap.
2: Kalau orang-orang Jawa nih tak ada enggak keren suara pasti keren. Anak Minda itu orang Jawa kan?
0: Oke, okay, siap.
2: Apa kabar Ariel dan Minda?
0: Oke, okay, kabarnya baik, okay. Abang. Siap.
2: Minda, lagu Ariel.
0: Apa lagunya tuh, Bang?
2: 100% cintaku ya.
0: 100%
2: dari penyanyi Malaysia siapa? Ayu.
0: Oh, oke. Okay. 100% Idayu, cintaku ya? Idayu ya. Oke.
2: Okay. Ini tujukan yang pertama dan utama. Buat Satin Sam sama petugas, mudah-mudahan panjang umur, dimurah rezekinya, dilancar segala urusannya ya.
0: Amin.
2: Juga buat Monik, mudah-mudahan sehat selalu, barang keluarga tercinta, dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan selalu ya Monik ya. Juga buat abangku Mustafa, Mas Lidar, Mas Tura, juga buat nenek kembar, juga buat Mama Aziz, mudah-mudahan sehat selalu Mama Aziz, juga buat Nenek Syakira, Nenek Aswa juga, Nenek Tegi, juga buat Mama Pajar, juga buat Kak Aisyah, juga buat Mama Lina, spesial kayaknya nih. Spesial adalah buat Mama Lina dengan ucapan, saya selalu panjang umur dan murah rezekinya.
0: Amin.
2: Ya, Mama Lina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alaku tadi jangan lupa Ril ya.
0: Oke, okay, cintaku 100% ya.
2: Buat Satin Sam ya, juga okay. Buat Sarwangi gak ketinggalan, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, itu dia Minda ya. Ada Putra Rangsang. Oke, okay. Kita cek lagi di belakangnya Putra Rangsang. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Kak Fat? Dengan Kak Fat
3: berarti. Iyalah tuh, Kak Fat lah
0: ni. Oh Kak Fat, ada Minda Kak Fat. Silakan disapa.
3: Salam kenal Minda.
1: Salam kenal.
3: Ya sama-sama Minda.
0: Silakan Kak Fat, nak lagu ya, apa?
3: Selalu bahagia selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Siap. Silakan Kak Fat, lagunya.
3: Lagu dulu,
0: ya? Apa lagu?
3: Dua kursi, Re.
0: Dua kursi. Tepet, tepet.
3: Lagi.
0: Oh, dua kursi ya, tak boleh tiga ya. Oke.
3: Okay. Oh,
0: dua
3: lain,
0: kursi, dua kursi. Oke okay, lah ya. Oke. Oke.
3: Salam diri.
0: Oke, dua kursi ya. Oke, siap.
3: Untuk Longri.
0: Longri.
3: Untuk Mazi, Kak Jemila. Kak Jemila, Mak Lina, Mak okay. Leni, Sali. Untuk Iman Puloh. Untuk siapa lagi? Mas Lidar.
0: Mas Lidar. Kak Jamila sudah, Pak Uzulimin ya. Sudah.
3: Ini Monik lah, anu nih, ya untuk Monik selalu Monik semangat selalu bahagia selalu.
0: Amri Balu, Amri Balu sudah Amri Balu.
3: Lah lama ganjanya kak, Putri Manu kata kak.
0: Putri Manu siapa?
3: Hah?
0: Putri Manu siapa?
3: Tadi
0: lah, salahnya
3: anu,
0: salah siapa tadi. Ada, Putri Bang Kinang.
3: Untuk Bebe juga.
0: Putri Gunung Jantan.
3: Untuk Galah Palu, sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu bahagia
0: amin,
3: selalu.
0: Amin.
3: Untuk Bang Haji.
0: Bang Haji, apa kabar Bang Haji?
3: Tak, Bang Haji tak dengar kabar.
0: Tak ada kabar ni semenjak dua menjak ni, ya Allah.
3: Untuk Pak Ngah,
0: Bunda, okay.
3: untuk Pak Fauzi, Mak Iman dan Ustaz sihat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin. Hmm.
3: Untuk Pak Toha.
0: Pak Toha.
3: Siapa nama isteri ni?
0: Kak Mila. Kak Lima, Kak Lima, Kak Lima.
3: Oh, Kak Lima. Kadang dekat ujung lidah dia.
0: Ya, betul.
3: Kadang saya lupa.
0: Itulah ya.
3: Untuk Mak Azi.
0: Mak Azi, apa khabar Mak Azi? Mak Azi lama tak dengar suara dia.
3: Mak Azi, apa khabar? Sihat belum jahit agaknya.
0: Ya, apa?
3: Itulah, Re. Sihat selalu.
0: Okey, dua kursi. Saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Fad ya. Silakan di belakangnya Kak Fad. Sila di 463351 digoda digoyang dandut bersama Indah dan saya ya. Okey, digoda selamat siang. Halo, halo.
4: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Long. Apa khabar Long? Long sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Re. Apa khabar Ninda?
0: Baik.
4: Baik.
0: Ini Long Ri nama dia.
4: Oh, Long Ri.
3: Kan dipanggil sama Pat tadi tu. Jadi masuklah.
0: Oh, begitu. Sehat Long ya?
3: Amin, amin.
0: Alhamdulillah. Ya, tak serak lagi suara. Boleh nyanyi nanti ya.
3: Tak lama lagi seraknya deh. Bulan sebelah nanti kan ada buat kerja sini deh.
0: Betul. Sehat selalu wak ya. Jangan jangan kerja berat-berat.
3: Banyak tidak deh. Yang penting ada lah kerja.
0: Itu ya. Okey, siap lo. Ada lagu apa lo? Apa lagu lo?
3: Minta lagu Kehilangan deh.
0: Kehilangan rumah ya. Okey, siap. Silakan Long, salam-salamnya Long.
3: Salamnya buat Arek, Alhamdulillah, sehat selalu, kompak selalu.
0: Amin, ya Allah, doakan ya.
3: Buatnya nano-nano juga, sehat selalu, kompak selalu.
0: Betul-betul.
3: Buatnya Fatmawati tadi. Buatnya Mama Iman, buatnya Pak Fauzi. Buatnya Nenek Tari, Nenek Peggy. Buatnya adik di Ganjong Gajah, Jariah keluarga.
0: Kak Jariah keluarga.
3: Buatnya Abang Tohat juga.
0: Abang Tohat.
3: Buatnya Mama Lina, Mama Leni. Buatnya Jamilah juga. Buatnya Pak Usulime. Buatnya Gafar juga.
0: Bang Gafar.
3: Satu untuk semua jarak.
0: Okey loh, ditunggu lagunya.
3: Ya, makasih.
0: Waalaikumsalam. Ada Long Asri ya. Kita cek lagi di WhatsApp banyak nih Minda. Kita coba siapa yang ingin kita bacakan ya.
4: Oke.
0: Cek. Oh, siap. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang digoda dari Bang Saiman di Tanjung Batu. Hadir turun putarkan lagu Gadis Pantura. Sudah ya. Dari Ayah Mansur tadi. Salamnya untuk Bang Jais, Bang Mustafa, Bang Gapa, Mamia, Mak Azi, Mak Fajar, Mak Nurmi, kemudian juga nih Syakira, kemudian warga Parit 100. Buat Arya dan juga Minda, terima kasih selamat tugas, bagi selalu, amin. Terima kasih doanya. Kemudian nih Aswa, salamnya untuk Minda, apa nih? Oh, Abang Abik Nego, Bang Udin, Bang Roni, Roy, dan juga untuk Bang Andi. Ada Pak Sulimin, Prabu, Haji Gemoy, Toha, dan juga untuk Tuk Engki, Dewi, Mak Fajar, Mak Azin, Sakira, Nek Karin, Cik Norma, Moni, Kak Ani, Roma, Jamila, 123, Murbilkis, Nirmala, Mustafa, Bang Jais. Semua saja ya, Ril, lagunya Engkaulah Takdirku. Dah kita putar ya. Mudah-mudahan terhibur ya. Di belakangnya siapa? Digoda digoyang dangdut dari Kak Sumardina ya. Salamnya untuk Minda ya. Kalau ada waktu putarkan lagu Vita Kamila ya, spesial buat penggemar Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga kirim salam buat Bang Budi, Bang Abid, Bang Nego, dan juga untuk Mas Prabu, Bang Putra Ransang, Ayah Dafa, kemudian Kak Monik, dan semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan sekali di udara tetap di udara. Untuk Arif dan juga Minda, semoga sehat selalu, murah rezeki, sukses. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Untuk Kak Sumardina ya. Kemudian ada Bang Roy Saputra digoda digoyang dangdut. Bang request lagunya Mas Mulyadi, judulnya Rubia, dah kita putarkan tadi ya. Buat Tengku Ardiansah, salamnya Mas Prabu Lukas, kemudian juga Mama Mia, Mama Fajar, Mama Haji Gafar Ismail, dan juga untuk Bang Haji Gemo, Iman Jais, dan juga untuk Nek Syakira, Nurma, Pak Sulimin, Kak Mastura. Salam satu untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kemudian Kak Norma, salamnya untuk Pak Suamri, Kak Ana, Kak Ani, dan juga untuk Mama Fauzi, Roni, Bang Tengku, Mas Farbu, Buspa, Mama Mia, kemudian Kak Raha, Ayu, dan juga untuk Mama Mia, dan juga untuk Kak Jamila, Pak Hitam Nuar,
5: Pak Usulimin, Bang Suardi, Bang Udin, Rujais, ada Mak Rempong, kemudian Andilau, Siti Jamila, Pak Kumis, Jayadi, dan juga untuk Bang Haji, Bang Ismail, Bang Binego, Bang Roy Saputra, Bang Zainal, Long Astri, Nek Kembar, Nek Walini, dan juga Kak Mas Tidar ya. Untuk Bang Arif dan juga untuk Minda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, buat salamnya buat Saroyah. Saroyah Sungkono ya, kata Mas Yus, dan juga untuk pendengar Persatuan Batam dengan ucapan kompak selalu. Yang wajah terima kasih dari Abang Jalu di Selat Panjang Kepulauan Maranti. Bang Jalu terima kasih. Abang Habib Nego juga, salam satu untuk semua mentor di Goda, salam sehat selalu dari Budak Meranti ya. Lukas Wulan terima kasih, salamnya untuk Jamilah Penyalai, Monik, Cik Asna, Siti Jamilah, Roy Saputra, Mama Mia, Mak Rempong, Bunda Zaimah, Edi Sutikno, okay. Salamnya untuk semua saja lagunya Si Malakama ya. Kita cek kembali di 46351 di belakangnya Lukas ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, tak mau digoda.
5: Dia tak mau digoda Kak Puspa ya, maunya
6: lagu aja.
5: Oke, ada Minda Kak Puspa.
4: Halo Kak Puspa.
6: Salam kenal ya.
5: Salam kenal. Ini nama dia Puspa Wangi.
4: Oh.
5: Tuh.
6: Jangan busuk aja ya.
4: Harus wangi terus.
5: Harus wangi terus. Kamain lagi.
6: Apa kabar Minda?
5: Apa kabar Minda? Apa,
4: baik Kak. Kakak apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Siap.
6: Minta lagu ya?
5: Minta lagu, belilah.
6: Utang dulu ya.
5: Utang. Apa lagu?
6: Di simpang jalan.
5: Di simpang jalan itu kan itu kan itu ya. Oh, yang dari Ines ya. Oke. Okay. Simpang
6: dalam.
5: Jalan.
6: Salam ya.
5: Oke Kak, siap.
6: Salam buat Norma, buat Rosa Putra, buat Pak Haji, buat Mbak Peggy, buat Mbak Dino, Mbak Kun, buat Putri Cantik, Bunda Bella, Mama Mia, ketika buat Abang Kuat Membakar, sejak lalu buat Airina Minda ya juga.
5: Terima
6: ya.
5: Terima kasih Kak Uspa.
6: Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Kak Uspa ya. Kita cek kembali di 46351 di belakangnya Kak Uspa ya. Siap digoda. Halo, halo digoda.
7: Halo digoda.
5: Digoyang dandut.
7: Digoyang dandut, mantap betul.
5: Dengan siapa nih?
7: Ini dengan Berta nih.
5: Kak Nirmala nih Minda.
4: Halo Kak Nirmala.
7: Ya, salam kenal Minda.
4: Salam kenal Kak.
5: Itu dia.
7: Bare.
5: Saya.
7: Sehat.
5: Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
7: Lama tak mau masuk
5: ini hari ini. Itu pula ya, saya panggil-panggil macam tak terdengar, membuat-buat tak kisah ya.
7: Kami ni macam lah expired, tak nak
5: lengkuh. Oh, lagi. Memang nak harus kena ganti baru ya. Allah, nak kena iPhone 17 ya, Pro Max ya.
7: Lagu hari.
5: Okey, siap. Apa lagu kita Kak?
7: Lagu ni kau dapat. Apa wajah di balik kaca?
5: Eddie ya. Budak Tanjung Batu tu. Wajah Eddie. Wajah di balik kaca ya. Okey, siap.
7: Lagu ni untuk Atuk ni.
5: Atuk Enki.
7: Oh.
5: Biar bercermin dia. Wajah di balik kaca ya.
7: Semoga dia anu muda balik yang baru ya.
5: Dia pakai berkaca pakai itu kaca budak FIFA.
7: Kalau tahu dia marah ke baru.
5: Kau dia ya, kata dia masih ada waktu ni, dia nak masuk ni.
7: Dia nak masuk tak dapat balik. Kata dia Cina tak ada lah, kata dia. Salam-salam okay. Baril ya. Salam terutama buat Kak Baril dengan keluarga, semoga sehat selalu.
5: Amin, ya, terima kasih Kak, doa yang sama.
7: Buat Minda ya. Di Batam buatnya anak kami Henny dan Yadi.
5: Kak Henny, Kak Yadi.
7: Buatnya Rabu Bangkit ya.
5: Rabu Bangkit.
7: Kawan lama tu baru masuk. buat Monik ya. buat Kak Fah.
0: Kak Fah.
7: Di Tanjung Balai buatnya Pak Fauzi, Mama Iman.
0: Pak Fauzi, Mama Iman.
7: Buat Putu Amri, buat Norma. Buat Mak Pun. Buat Long Beli tadi ya. Buat semuanya lah di Tanjung Balai.
0: Okey.
7: Ini buatnya Kak Munah kita, dia tak sihat.
0: Kak Munah, kita doakan sihat ya.
7: Buat Bang Haji kita ya, Mak Haji. Buatnya Bang Iman kita.
0: Iman.
7: Di Mata Air ni buatnya keluarga Pak Nasir ya.
0: Keluarga Pak Nasir, apa khabar sihat?
7: Dia demam tu abadnya.
0: Allah Akbar, jangan ke laut dulu ya.
7: Di Mata Air ni pokoknya demam semua lah ni. Tak musim buah pun demam. Buatnya Pak Asim kita ya.
0: Pak Asim, Mak Ji Juli.
7: Mak Ji Juli, tak lupa Mak Ji Juli buat Kak Mani kita.
0: Kak Mani ya, okey.
7: Buat Ramlah, buatnya Pak Yazid. Di Kobel buatnya Mak Nah ya, keluarga.
0: Mak Nah, apa khabar Mak Nah? Mak Nah bikin kuih, tidak ya?
7: Mak Nah buat bangkit tu.
0: Bangkit Mak Nah namanya ya.
7: Bangkit orang
0: kopi setiap 2 baris. Oh, jadi ada nanti kita bikin branded ya, Bangkit Makna.
7: Buatnya Kak Isah kita ya.
0: Kak Isah apa khabar? Salam untuk abang, sehat ya.
7: Ya, buatnya ini ya, di Penarah buatnya Kak Mas, lama tak masuk Kak Mas.
0: Kak Masura.
7: Buatnya Amri ya.
0: Amri, Amri, Amri ya. Palu.
7: Buat penyanyi kita yang di Penarah tu.
0: Siapa?
7: Bang Gapar.
0: Oh, nyanyi. Oh, penyanyi duet eh.
7: Nyanyi tu baril dia simpan-simpan sekali dimasuk mak.
0: Mak sekali dimasuk lagu di matamu mataku eh. Kemarin tu lagu dia apa ya?
7: Lagu lama tu
0: ada duet burung tiung apa ya salah saya.
7: Itu
0: lagu main pokoknya. Nanti kita undang di panggung eh.
7: Buat satu untuk semua abang.
0: Okey, siap. Assalamualaikum. Salam, salam untuk abang. Okey, siap. Adik Kak Nirmala di Mata Air ya. Bang Iman apa khabar? Bang Wahab juga, Bang Main ya, Bang Haji, Kak Haji ya, Abang Amri, Bang Toha juga, Bang Mak Mor ya. Kak Mila, Wak Normi, Nik Fegi, Mak Hitam, Bang Main lagi ya. Okey, Mak Tun saya senyum ya. Apa dah makan belum Mak Tun ya? Kayak belum ya. Assalamualaikum, digoda.
8: Waalaikumsalam. Tak digoda.
0: Coba jangan ketawa. Pasti orang tak tahu. Kalau ketawa orang tahu. Cuma tak ketawa orang tak tahu. Kalau sekarang dah tahu orang. Tapi kalau nyanyi tak ketawa, bah okey, boleh ya, tahan ya.
8: Nyanyi tak pandang, tak ketawa.
0: Tengah nyanyi nak masuk rap ketawa, tak jadilah ya. Mana suling, mana musik, mana gendang ya. Okay. Mak Fajar, sehat Mak Fajar.
8: Alhamdulillah sehat. Okay,
0: sehat. Sehat. Ada Minda di belakang, di samping saya.
9: Sehat. Sehat Kak.
0: Minda ni jago nyanyi ni, Mak Fajar.
9: Bisa lah duet kita.
0: Tu ajak duet dia, bukan uang, duet.
8: Malam minggu kita duet.
0: Malam minggu ya, tengok-tengok jadual dulu.
8: Malam minggu ini tadi tertidur.
0: Oh, malam minggu ke semalam.
8: Tak masuk.
0: Oh, iya. Sama Hana ya, mana?
8: Oh, penat.
0: Siap. Apa lagu?
8: Aku sayang padamu.
0: Aku sayang padamu. Lagunya itu bukan? Bukan itu ya? Atau yang ini bukan?
8: Oh my God,
0: Mare. Oh, bukan yang ini ya? Ini aku sayang padamu juga, tapi versi 2.
8: Roma Irama, tadi Roma Irama.
0: Aku sayang padamu, okey deh. Boleh.
8: Penting sayang padamu.
0: Pokoknya padamu deh. Siap, salam-salam istirahat Mak Fajar.
8: Salam buat anak menantu, dah lama tak nyenggol anak menantu, dah lama juga tak nyenggol.
0: Kenapa menantu tak senggol mak mutua?
8: Hari ini dapat masuk anu nelpon, dapatlah nyenggol. nyenggol anak menantu yang tersayang.
10: Oi, mertua sayang menantu. Oi.
8: Kata siapa tak sayang menantu?
10: Siapa tak sayang mentua? Ya Allah, ya Allah.
8: Amin.
10: Okey, siap.
8: Buat Mama Mia, buat Mama Dewi, Mama Supi, buat Mak Dia, buat Mama Leni, Mama Lina, buat Mama Azi, buat Mama Iman, Mama Boy, Mak Rempong.
10: Mak Rempong.
8: Mak Rempong ngajak jumpa, tak nak jumpa.
10: Padahal dekat nah rumah tu.
8: Sebelah rumah.
10: Sebelah rumah itu Mak Rempong tu dekat lah. Saya tahu rumah dia, cik. Mulai dari batu api.
8: Buat Bulepa
10: Mamia ya.
8: Buat Sekar Wangi, buat Yalina Kiu-Kiu. Buat Monik sampai miss call ya.
10: Belum sempat.
8: Nak kena dia.
10: Belum sampai. Urut dulu. Nah, pelan-pelan lah.
8: Dia tu. Memang nak kena sumbat. Okay. Okay. Buat Prabu Bangke, buat Bang Thank You, buat Bang Saiman, buat Udin, Udin Buton,
10: Udin Buton,
8: Andi Kilau,
10: Andi Lau,
8: buat Putra Ransang, buat Roni, buat Bang Saiman, Bang Putra, Bang Bang Roy.
10: Bang Roy.
8: Tengok Mama Leni pun mengada-ngada lah.
10: Mama Leni ni.
8: Nak kena pantak.
10: Mama Leni nak kena hantar ke Singapura lah.
8: Nak kena pantak. Bukan kena sumbat. Kalau Monik kan nak kena sumbat. Dia kena pantak. Lah kita senggol.
10: Hantar Singapura nanti baru tahu. Hantar.
8: Buat Nek Sakira, Nek Azwa, Nek Kembar, Nek Kari, Nek Peggy. Buat Nek Jasmine, buat Mak Hitam, buat Pak Hitam Noah, buat Tok Ci. Buat Pak Usulimen, jaga suara tak Pak Usulimen aja lek kali.
10: Jaga
8: suara aja.
10: Duda suara dia tu.
8: Pertemuan malam minggu.
10: Iya.
8: Bawa pokok toge. Buat Bang Iman, buat Selong, kalau lah dapat ikan belukang, dia nyekep kepala belukang tu, Bang Harel. Nampak berdua lalu. Mak Bajar tak ada beri dia.
10: Okey, siap.
8: Buat Kak Nirmala tadi ya. Buat Pak Ishak di Buru. Buat Mak Wati di Teluk Buntal. Buat Kak Jamila. Buat Kak Juliana yang di Tanjung Sama. Buat Kak Mila di Tanjung Bakau. Buat Pak Mor. Buat Normi. Buat
10: siapa tu?
8: Kadang dah jadi lumpur semua keren. Minda nanti malam minggu kita beranu ya pada suara.
10: Boleh.
8: Lagu apa Minda?
11: Lagu apa ya?
10: Pertemuan.
8: Buat Kak Norma. Pak Samri. Biarlah kalau orang tu jarang yang kalau Mak Pajar. Kalau Mak Pajar dapat nelpon tetap Mak Pajar senggol. Tapi kalau yang baril selalu ketawa yang melelajak tu. Itu yang banyak lupa tu.
10: Okeylah
8: Bang Harel semua Mama Senggol.
10: Terima kasih.
8: Nama pun Mama Senggol.
10: Sama-sama.
8: Lagu jangan tak diputar.
10: Lagu tadi apa?
8: Lagu ya putar.
10: Kerindu aku sayang padamu. Jangan tak sampai ya.
8: Kusayang padamu Bang Harel.
10: Kusayang padamu Romah ya.
8: Haji Romah Irama.
10: Wah, kemain lagi ya tadi.
8: Papa tak ada harus disayang terus.
10: Oh, mantap. pokoknya berdekai-dekai mata.
7: Oke lah Bang Ardo.
10: Oke deh.
5: Assalamualaikum. Oke Mak Fajar, terima kasih. Kita baca lagi Winda di WhatsApp ya, yang sudah bergabung, kita cek siapa lagi. Oke. Oke. Dari siapa nih? Dari Kak Nur Bilkis ya. Salamnya untuk Pak Mur, Pak Usulimin, dan juga untuk Tuci Kapten, dan juga untuk Nek Kembar, Nek Aswa, dan juga Nek Karin, Uni Desi, Mas Suniarati, Mak Dia, Mama Azi, kemudian juga Bang Iman, Bang Roni, Bang Udin, Cik Mos, Mas Prabu, dan juga untuk Kak Mila, Wak Nurmi, Mama Dewi, Mama Sisil, dan semua saja tanpa terkecuali. Kalau ada waktu Bang, lagunya Indah Pada Waktunya. Terima kasih, salam untuk Indah ya. Oke, Minda ya, bukan Winda ya. Oke, itu ya. Kita bacakan juga dari siapa nih? Dari Monik ya, di Tanjung Mas sudah bergabung. Lagunya Jaga India, salamnya untuk Kapten dan juga untuk Bu Siti ya. Bu Siti gimana kabarnya? Sehat selalu untuk Bu Siti di Bedo ya. Sehat selalu, nanti kita kirim gambar belukang ya. Salamnya untuk Nur Birkis, Nek Karin, Nek Syakira, Nek Kembar, Mama Lina, dan juga untuk Mama Leni, kemudian Mama Aziz, Karwangi, kemudian juga Jamila 12, dan juga untuk Pak Alang, Rama, Sumarlina, Mas Tura, dan juga untuk Pak Angah, kemudian Bang Haji, Putra Rangsang, Nofri, dan juga untuk Ayah Dafa, kemudian Nasna, Betty, Pak Nawati, Nindesi, Raha, kemudian Kak Aisyah, Bang Saiman, Galih, kemudian juga Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Fajar, Mama Rempong, dan juga untuk Lukas, Zaima, Mas Lidar, Bang Iman, dan juga untuk Putra Rangsang ya, dan juga untuk Kak Nirmala, semua saja dapat salam dari Monik ya. Apa dengu salam kenal untuk Juminda Humaira dari Budak Meranti, kalau ada waktu ilalang-ilalang ya. Oke, siap kembali. Kemudian ada Mama Dewi di Pulongar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Bilkis salamnya ya. Salamnya dari untuk Nur Bilkis, Nek Syakira. Oh, dari Mama Dewi ya. Oke, siap. Nek Azwa, Monik, Mak Fajar, Mak Lina, Kak Ania, Kak Dinda, Mama Mia, kemudian juga ada Kak Jamila, kemudian Kak Mila, Juliana, Kak Juliana, kemudian juga ada Iman, Roni, Iwan, Bang Udin, Bang Gafar, Sekarwangi, Putri Cantik, Kak Sarina, Mariati Tanjung Berlian, Abang Jais, Bang Amira, dan salam satu untuk semua. Oke, Beb, kita bacakan semua ya. Kita hadirkan juga request-request lagu kesayangan Anda di kesempatan siang hari ini ya. Kita hadirkan yang satu ini di Pro Satir Batam Indah ya, lagu-lagu kesayangan Anda.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: bagaimana saja Anda berada dari Roma Irama, ku sayang padamu. Berakhir juga perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut dan Dunia Indonesia bersama Roma Irama. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Saya Ari dan juga ada Minda. Minda, kita pamit Minda ya.
1: Iya, pamit dulu hari ini.
0: Iya, besok kita ketemu lagi di Goda di Goyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 12 Oktober 2026.

bersih yang tidak mengalir dan jaringan komunikasi yang bermasalah. Gangguan tersebut dirasakan warga saat memulai aktivitas harian, mulai dari menyiapkan kebutuhan rumah tangga hingga bersiap berangkat kerja dan sekolah. Menurut Dika, gangguan yang terjadi pada pagi hari semakin menyulitkan warga karena bertepatan dengan jam sibuk. Listrik dibutuhkan untuk menjalankan peralatan rumah

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika

yang di awal terasa begitu nikmat, saat nambah, nikmatnya jadi beda. Ingat, hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Diantara bintang peringkat dari Hello Band masih menemani ada di Prosa Terari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Sore ini peringkat di Kota Batam sudah mulai berangsur baik ya untuk listrik kita. Mudah-mudahan juga untuk air menyusul ya, karena kedua elemen ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk basicnya kita gitu sebagai manusia. Kita butuhkan sinyal internet juga dari listrik yang ada, kemudian juga air untuk kita mandi dan juga kebutuhan dapur kita dan sehari-hari. Nah, untuk itu pendengar, kita harus tetap jaga juga ya lingkungan kita, kita jaga juga emosional kita, jangan sampai panik buying, karena tadi beberapa tim RRI waktu belanja solar ya, karena kebutuhan untuk ngisi genset kita terjadi antrian yang sangat panjang. Nah, jadi kita himbau untuk peningkat pusat RRI Batam dan siapapun untuk tidak melakukan panik buying, karena ini murni hanya mungkin gitu ya, walaupun memang dari PLN belum ada keterangan secara jelas apa penyebabnya, tapi mudah-mudahan Anda jangan panik buying dengan kondisi saat ini supaya tetap terkendali nih untuk perputaran ekonomi kita.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses,

Langsung di prosedur dari Batam, kanal informasi dan inspirasi penyiar terlintas Batam sore hari ini. Dan tepat pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat, kita akan jelang untuk sholat maghrib untuk wilayah kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini. Tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang mengrusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: hadis hari ini.
1: Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Di media sosial, semua orang bebas berbicara, bebas memberi pendapat, bebas menuliskan apa saja. Tapi kadang, satu kalimat kasar yang dianggap bercanda bisa tinggal lama di hati seseorang. Apa yang mudah diketik, belum tentu mudah dilupakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terbaik.

dari Adira Peningar dengan lagu Muara. Merupakan kita di Prosotir RRI Batam dan saat ini sudah menunjukkan di pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan segera stabil untuk listrik yang ada di kota Batam, dan sampai dengan saat ini memang kita belum menemukan bagaimana keterangan pastinya dari pihak PLN, bahkan juga informasi terbaru terkait tentang air ya di kota Batam sedang mengalami gangguan. Dampak gangguan kelayaran listrik ini dari PLN Batam akan berdampak ke beberapa IPAM yang ada di Kota Batam, diantaranya Seladi, IPAM Harapan, Puster Ozon, IPAM Duriangkang, Tembesi, Muka Kuning, Nongsa, dan juga Piayu. Jadi untuk masyarakat, segera tampung air selagi masih mengalir di tempat Anda. Nah, terkait tentang pemberitahuan dari gangguan listrik dari PLN, mengatakan bahwa saat ini terjadi gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Dan untuk masyarakat Kota Batam, disampaikan oleh PLN permohonan maaf mereka atas ketidaknyamanan yang terjadi dan terus berupaya agar pasokan listrik segera kembali. Untuk Anda pendengar yang membutuhkan informasi dari PLN bisa menghubungi kontak person mereka di 0778 5702123 atau melalui Instagram mereka @PLNBatam. Dan Lintas Batam Malam, pendengar, saya akhiri malam hari ini. Nanti jam 19 kita akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Benar inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insiden.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Dan bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Enggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
19: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi air yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun geofisika geofisika kelas 1 dari sedang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprat, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
4: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM nasi cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau kesamakan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 12 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, memburuknya kualitas udara di Kota Batam akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian serius DPRD Kepulauan Riau. Wakil Ketua 3 DPRD Kepri, Haji Bakhtiar LCMA, mendesak pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah Kota Batam segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Data kualitas udara yang dikutip dalam laporan ini menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2.5 mencapai 120,9 mikrogram per meter kubik yang mengindikasikan kondisi udara tidak sehat. Informasi selanjutnya, pendengar, pemulihan sistem kelistrikan di Batam, Kepulauan Riau masih berlangsung setelah pemadaman listrik besar-besaran atau blackout melanda wilayah tersebut pada Senin 12 Oktober pagi. Sekretaris PLN Batam, Rudi Antono, menyampaikan bahwa hingga Senin sore, sistem kelistrikan masih dalam proses pemulihan. Blackout terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat masyarakat bersiap memulai aktivitas. Gangguan ini tidak hanya dirasakan warga Batam, tetapi juga dilaporkan berdampak pada wilayah Bintan dan Tanjung Pinang. Informasi terakhir, pendengar, pemadaman listrik besar-besaran atau blackout yang melanda Kota Batam, Kepulauan Riau pada Senin 12 Oktober menimbulkan dampak berantai. Sejumlah SPBU diserbu warga untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM, sementara kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan. Di SPBU kawasan Batam City Square atau BCS, stok BBM dilaporkan habis. Sementara itu, antrian kendaraan mengular di SPBU kawasan Bundaran Ocarina Batam Center. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan BBM selama pemadaman listrik. Selain untuk kendaraan, sebagian masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan genset sebagai sumber listrik cadangan.

0: Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Jember yang berjudul Warisan Memecah Keluarga.
1: Batam malam.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Di, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku gak bilang kamu bukan anak ayah, tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan?
2: Bukan alasan. Aku memang gak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya merawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini nggak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah. Dan ayah bilang kalau udah waktunya, surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga?
2: Ya udah, buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu, kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu, kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban. Karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silahkan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
2: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
2: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
2: Deal!
0: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
2: Boleh, tapi aku yang masak ya.
3: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
2: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
0: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Sesaat lagi Anda mendengarkan Khasanah Budaya Sunda hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Setiap kota punya masa lalu, dan Batam punya banyak cerita untuk dikenang. Di tengah perkembangan Batam sebagai kota modern, jejak sejarah tetap bisa kita temukan di berbagai sudut kota. Salah satunya kawasan Kampung Vietnam di Pulau Galang, yang menyimpan cerita kemanusiaan dan sejarah pengungsi Vietnam. Berkunjung ke destinasi sejarah bukan sekadar melihat bangunan ataupun peninggalan masa lalu, tetapi juga belajar, memahami, dan menghargai perjalanan yang pernah terjadi.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

0: Disuapkan wah kita tadi nah nya.
1: Ayeuna wae.
0: Ayeuna.
1: Bener.
0: Bener.
1: Urang sebatkeun wae ayeuna mami nantunya.
2: Eta mah
3: bari wae.
4: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Sunda. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 12 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam menyiapkan sejumlah kawasan untuk pengembangan industri berskala besar. Langkah ini dilakukan untuk memperluas investasi sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kawasan yang disiapkan meliputi Galang, Galang Gesek, Pulau Tanjung Sau, dan Pulau Setokok. Pengembangan tersebut melengkapi rencana pembangunan Rempang Eco City. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, mengatakan pengembangan kawasan industri perlu diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama melalui investasi di sektor padat karya.

0: Informasi selanjutnya pendengar, memburuknya kualitas udara di Kota Batam akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian serius DPRD Kepulauan Riau. Wakil Ketua 3 DPRD Kepri, Haji Bakhtiar LCMA mendesak pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah Kota Batam segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Data kualitas udara yang dikutip dalam laporan ini menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2.5 mencapai 120,9 mikrogram per meter kubik yang mengindikasikan kondisi udara tidak sehat. Berita terakhir pendengar, pemulihan sistem kelistrikan di Batam, Kepulauan Riau masih berlangsung setelah pemadaman listrik besar-besaran atau blackout melanda wilayah tersebut pada Senin 12 Oktober pagi. Sekretaris PLN Batam, Rudi Antono menyampaikan bahwa hingga Senin sore, sistem kelistrikan masih dalam proses pemulihan. Blackout terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat masyarakat bersiap memulai aktivitas. Gangguan ini tidak hanya dirasakan warga Batam, tetapi juga dilaporkan berdampak pada wilayah Bintan dan Tanjung Pinang. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini, Ruang Rindu bertemakan lagu Evergreen Song, yang dimana lagu Evergreen Song adalah lagu yang tidak lekang oleh zaman, ya pendengar. Bagi pendengar yang ingin request lagu Evergreen Song, langsung saja nanti bisa join untuk program Ruang Rindu pada malam hari ini di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.
1: Batam malam ini

dengarkan lagu-lagu mancanegara lama dalam program Evi Grand hanya di Pro 1 RRI Batam. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: pantesan dong, ini trotoar udah bagus-bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini, bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya, keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini ditemani oleh saya Tasya hingga Ruang Rindu berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan Evergreen Song. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu Evergreen Song, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dimohon untuk request sesuai tema ya pendengar ya. Tolong jangan request lagu yang di luar dari tema.

Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Kak Putri Cantik. Assalamualaikum, orang rindu. Apa kabarnya Tasya? Kak Putri Cantik hadir. Mau salam-salam untuk Mama Boy, Bang Udin Buton, Bang Junaidi, Kak Sarina, Sekarwangi, Pak Kumis, Pak Usulimin, Bolefah, Ayu Maluku, Norma, Ika, Iman, Kak Puspa, Roni, Nek Peggy, Ibu Sri, Nek Syakira, Rahma, Abid Nego, Kak Raha, Pak Mor, Kak Mila, Mama Dewi, Moni, Kak Ana, Mak Kun, Mandie, Mama Azi, Putra Rangsang, Bang Jais, Kak Jamilah, dan juga Rahma. Kemudian Kak Putri Cantik request lagu dari Syakira. Yang judulnya apa nih Kak? Karena agak banyak nih ya, lagu dari Syakira. Kemudian boleh Fahadir mau request lagu Kwando Kwando dari Engelbert. Engelbert apa nih ya? Sudah saya putarkan ya kuando-kuandonya ini, boleh Fa. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abenigo, Mama Fajar, Bu Sri, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Mas Lidar, Gafar, dan salam satu untuk semua. Kemudian Nek Kembar hadir. Ini salamnya agak banyak ini ya pendengar. Dari Nek Kembar mau menyapa buat semua tanpa terkecuali. Pertama buat grup Nano Nano, sehat selalu, kompak selalu. Kemudian tak lupa juga buat grup nenek-nenek semuanya, sehat selalu. GTK ini apa ya? Dan GTK ini ya. Terus kemudian buat Pak Alang, Mak Alang, Bu Lekva, Bang Abednego, Bang Iman, Bang Iman 10, buat Mak Muna tersayang, buat Bang Haji, buat Pak Ngah, Bunda, terus buat Ismail, buat Amri, Bambang, Tohat, Kak Alimah tersayang, buatnya Andi Lau, terus Udin Buton, Uni Desi, Kak Fah, Sarinah QQ, Kak Monik, Kapten Syam, Bu Siti, Kak Esa, kemudian Wak Normi, kemudian Jamilah. Jamilah berapa nih? Buat dua Jamilah, kemudian Bu Siti, kemudian Juliana 1 dan 3. Kemudian Ibu Ti, Pak Mur, Kak Mila, dan buat semua-semuanya ya.

Langsung saja pendengar, kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum.

0: agak terganggu lah kesehatan itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Ya makanya dibilang banggalah dari tadi.
1: Bang Andi gimana nih di sana? Mati listrik juga kah? Di ya, Manda? Mati listrik ya?
0: Nah, kalau mati listrik itu malam dah ya. Ya giliran antri gitu kan.
1: Kami di sini Batam Center nih mati listrik, Bang. Dari pagi nih.
0: Karena sini alhamdulillah lah, belum lagi kan mungkin sampai besok kada tahu lah kan, mudah-mudahan jangan gitu kan.
1: Jangan, Bang. Susah sekali ini. Iya, dari pagi.
0: Nanti payah pula nanti kamu selimin. Kalau mati lampu tak dapat masalah tugas ya. Soalnya kan jaringan ikut lampu.
1: Iya, ini jaringan pun susah nih, Bang.
0: Iya, itulah katanya kan kalau lampu mati kan. Oke lah, saya nanti merepet pula aja lah.
1: Baik.
0: Bukan warung kopi katanya kan. Oke, lagunya Serpihan aja lah.
1: Serpihan?
0: Hah?
1: Lagunya?
0: Scorpion.
1: Oh, Scorpion. Astagfirullahaladzim. Judulnya? Still Loving You.
0: Terserah aja lah.
1: Terserah ya.
0: Di My Of Ching jadi you.
1: Oke, When Of Ching juga bisa ya.
0: Oke lah. Salam-salamnya dulu kan.
1: Salam-salamnya.
0: Buat Nenek Kembar tadi, terima kasih atas tinggalannya kan. Buat Ibu Norma, masuk-masuk Ibu Norma. Nanti tak bisa minta lagu lagi kan. Menyempun terakhir pula nanti kan. Iya, bangun. Ya, saya dia tidur nih, Tasya.
1: Oh iya, biasanya tidur nih. Setelah dengar suara lembut Tasya nih, biasanya langsung aku bangun kan, Norma nih.
0: Iya, itulah Tasya. Nanti separuh kan baru bangun kan. Jadi kan lagu tak bisa lagi, kata Hanu kan.
1: Ayo bangun Kak Norma.
0: Iya, buat Mas Prabu bangkit juga nih, mana-mana.
1: Ayo bangkit.
0: Mama Fajar juga, tamat malam juga dah lalu. Buat Bang Iman, Bang Udin Butun juga. Terus buat Pak Alang,
1: Alang
0: yang tamat malam juga. Buat Mak Dia,
1: Mak Dia.
0: Terus buat Bang Gafar, tamat malam. Kak Ros nih, malam ini tas ya.
1: Kak Ros ya.
0: Iya, Kak Ros.
1: Kak Rosnya Upin Ipin.
0: Betul, pintar tak agak teman Prabu. Oke lah, terus buat apa lagi ya? Buat Mama Boy juga,
1: Mama Boy,
0: Mama Rini. Buat semuanya, saya lanjutkan yang di belakang aja lah kan.
1: Baik.
0: Oke lah, buat Tasya, selamat malam, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Tasya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Langsung saja pendengar, kita angkat penelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Berbagi rindu, bukan berbagi apa.
0: Dengan Kak Monik kah ini?
1: Iya, betul.
0: Bagi. Selamat malam Kak Monik. Gimana keadaan di sana nih Kak Monik?
1: Kalau di keadaan di sini dari Tanjung Uma dari pagi-pagi mati lampu sampai sekarang tidak hidup.
0: Sama ini Kak Monik di Batam Center juga ya. Susah sekali.
1: Sekarang ini yang hidup di Tanjung Pinang.
0: Di Tanjung Pinang udah hidup ya?
1: Iya, kita bergiliran katanya 3 hari mati lampu nanti baru hidup lagi katanya.
0: Ya Allah, 3 hari. Susah kali ini. Ini benar-benar Batam chaos banget ini Kak.

0: Iya, pas pulak tu nanti numpang ngecek lah ke rumah kawan tu punya lampunya. Tapi om pengajarnya aku ada punya radio kecil, kemana-mana bawa radio kecil, menyim banget.
1: Alhamdulillah ya kak.
0: Alhamdulillah, oke. Monik mau minta lagu Soldier, kesukaannya abangku, tak tahu sampai muda India.
1: Soldier, oke.
0: Sekarang kalau gitu, salam yang pertama buatnya Bibi Natasha yang bertugas, semoga selalu sehat, umurkan segitunya. Amin, ya Allah. Oke, kalau gitu salam khususnya aja buatnya abang Kak Cemisan Pemuda India, buat Bibi Titi, dan salam satu untuk semuanya. Oke, terima kasih Natasha.
1: Baik, kamu nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Masih tetap cantik kan?
0: Semoga ya kak ya.
1: Iya.
0: Dengan siapa ini?
1: Biasalah, kok orang cantik dilupain.
0: Kak Sekarwangi.
1: Kok orang cantik dilupain?
0: Oh, kak Putri cantik.
1: Yoa.
0: Aman kak Putri, di sana nih keadaannya?
1: Aman dan terkendali.
0: Berarti enggak mati listrik ya?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah ya. Di sini mati listrik nih kak, dari pagi sampai sekarang pun belum nyala ini.
1: Ya Allah ya Tuhan itu.
0: Gelap ini, sebatam gelap ini kak.
1: Terpaksa tidur di keramik. Kepanasan?
0: Panas banget ini kak. Panas sumuk dah, gak ada udara dah di sini.
1: Tapi hati tetap dingin.
0: Hati tetap dingin ya.
1: Lagunya dulu lah, Tasya. Lagunya kalau bisa dari apa? Dari Aqua aja lah.
0: Aqua ya? Apa nih? My Oh My.
1: Dokter John aja lah. Dokter John.
0: Baik.
1: Okay. Salamnya udah yang di WA aja lah semuanya tadi. Nanti disambung Iman, sambung Bang Udin Buton. Kalau Bang Udin Buton nanti masuk stasi Yano ya, lagu ini aja. Soalnya dia tak bisa dipilih lagu. Dikasih lagu ini aja dari Bonnie M aja.
0: Bonnie M ya.
1: Okay. Kalau Bang Udin masuk, Bang Udin nanti itu lagu dah dipilihkan Babylon aja.
0: Babylon ya dari Bonnie M.
1: Dari Bonnie M itu lagu dah dipilih Bang Udin masuk.
0: Baik.
1: Selamat malam, selamat tugas, pulang hati-hati, lagi mati lampu hati-hati aja di dalam perjalanannya. Semoga selamat pergi dan selamat kembali sampai ke rumah.
0: Baik, amin.
1: Selamat Tasya, selamat tugas. Lagu ini tunggu Tasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan Kak Ros ini ya?
1: Iya.
0: Kak Ros alias Bangga Farni. Selamat malam, Bang Gafar. Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
2: Tasya tak pernah tanya Bang Gafar lagi di mana.
0: Hah? Lagi di mana?
2: Tasya tak pernah Bang Gafar lagi di mana gitu.
0: Lagi di mana? Di rumah kan, Bang?
2: Nah, Tasya yang tanya Bang Gafar lagi di mana.
0: Oh, Bang Gafar lagi di mana?
2: Tiba tanya balik, Bang Gafar lagi di mana gitu.
0: Ah, Bang Gafar lagi di mana?
2: Lagi di hatimu.
0: Sudah kuduga nih, jawabnya akan seperti ini. Aman ya Bang di sana? Gak mati listrik?
2: Enggak. Alhamdulillah kami kemarin aja mati lampu. Bapak kemarin yang lewat.
0: Oh iya. Ini di Batam pun mati nih Bang dari pagi.
2: Kalau kita bicara masalah Islam pilihan ini banyak tahun lah. Anda program nasional gitu di mana-mana gitu ya. Dari bulan kemarin itu pernah mati lama. Cara yang lain gitu ya. Dan kita mengapun lagi ini.
0: Malam ini lagunya Evergreen Song, lagu Evergreen Song Bang.
2: Oke. Nah, di bulan depan kita cari.
0: Ikutan?
2: Artinya semua kita kenal yang bertanya.
0: Terus putus nih Bang?
2: Artinya semua dilakukan hanya untuk
0: semua. Halo?
2: Putusnya?
0: Apa Bang judulnya Bang?
2: Everything I do for you.
0: Oh.
2: Dari Brian Adam.
0: Brian Adam ya.
2: Salamnya untuk Tasya, sehat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin.
2: Ada boleh fa.
0: Boleh fa.
2: Ada posulimen, ada kait kenuar, ada jamilah. Ada majian juga. Ada Benego, Bang Saiman, Rosa Putra.
0: Rosa Putra,
2: Wardi, Bapak Mama Iman, ada DNC, ada Pak Ali, Madia, ada Ibu Asri, ada Madinda, ada Ibu Sri juga di Batam Bistari, ada Nenek Ani di Karimo. Salam untuk Kak Tohat.
0: Kak Tohat.
2: Salam untuk Kak Kakak Bengapa di nama Kak yang namanya Kak Sur di Tanjung Gada ya.
0: Kak Sur ya.
2: Iya Kak Sur. Ini Kak Rus. Bengapa Kak Sur.
0: Kak Rus cabang mana nih? Kak Rus cabang mana ini?
2: Nama kakak Bang Gafar di Tanjung Gada itu Kak Sur gitu. Nah ini adiknya Kak Sur gitu kan. Yalah oke kak, bikin prestasi sehat selalu bagi selalu hati-hati pulangnya.
0: Ini lagunya Everything I Do For You ya?
2: Nah dari Bayan Adam ya.
0: Oke siap.
2: Ya lain kali kalau Bang Gafar masuk jangan lupa bahas itu.
0: Bahas apa?
2: Bang Gafar lagi di mana gitu ya. Oke. Coba Bang Gafar tanya Tasya lagi di mana gitu.
0: Ini di studio Bang.
2: Oh enggak ngerti. Oke lanjut Tasya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita lanjut baca pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini dari Bang Roni STB yang mau salam-salam untuk Kak Raha, Kak Sarina, Miti Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cek Gunormah, Emira, Pak Tohat, Nurais, Pak Mur, Ibu Mila, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dio, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Uswulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Nur Bilkis, Pak Alang, Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu Maluku, Ika Setiawan, dan spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan kenang abang dalam doa kalian. Ewa! In the master's chambers, they gathered for big feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was... Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu lagu request dari Kak Putri Cantik dengan Dr. Jones dari Aqua.

Dalam era digital yang terus berkembang, bahasa dan istilah baru bermunculan dengan cepat. Mengenal kata-kata yang sedang tren dapat membantu kita tetap update dan berkomunikasi lebih efektif, terutama di media sosial. Berikut ini adalah daftar lengkap kata-kata dan istilah populer yang sedang tren saat ini. Ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Flexing, pamer kekayaan ataupun pencapaian. Tea, gosip ataupun drama. Slay, melakukan sesuatu dengan sangat baik. Light, seru ataupun keren. Mood, suasana hati. Glow up, perubahan penampilan menjadi lebih baik. Salty, kesal atau cemburu. Loke, diam-diam atau tidak mencolok. Sepis, kejam atau tidak berperasaan.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gempa bumi merupakan beberapa bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca sedang tidak menentu. Masyarakat sebaiknya memperhatikan informasi dan peringatan dari pemerintah ataupun lembaga terkait. Jika terjadi hujan deras dalam waktu lama, hindari berada di dekat sungai, lereng, ataupun wilayah yang rawan longsor. Pastikan juga lingkungan sekitar rumah Anda bersih dari sampah agar saluran air tidak tersumbat. Yang terpenting, jangan panik ketika bencana terjadi. Kenali jalur evakuasi, siapkan kebutuhan darurat, dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan.

0: Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan ini sudah masuk di sesi kedua. Di sesi kedua ini pendengar masih bisa request lagu-lagu evergreen song. Dan juga bagi yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta, juga masih ada kesempatan ya pendengar. Langsung saja hubungi line telepon kami di 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 778 1051. Langsung saja pendengar, kita angkat telepon yang sudah masuk di 463351. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Lina.
0: Mama Lina?
2: Mama Iman.
0: Hah?
2: Mama Iman.
0: Mama Iman.
2: Iya.
0: Baik, apa kabar Mama Iman?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana keadaan di sana, Mama Iman?
2: Keadaannya kabut.
0: Kabut ya. Tapi listrik aman ya, Mama Iman?
2: Aman. Malam tuh mati dari pagi sampai jam 12.
0: Waduh, kami pun di sini mati nih, Mama Iman. Dari pagi sampai sekarang nih belum nyala.
2: Jadi ini pakai apa?
0: Hah?
2: Genset ya?
0: Iya, pakai genset ini Mama. Di sini lagi susah nih, di mana-mana tidak bisa, BBM pun juga tidak bisa nih di sini. Mau request apa ini, Mama Iman?
2: Pepito.
0: Hmm?
2: Pepito.
0: Eh?
2: Pepito.
0: Oh. Judulnya?
2: Iya, judulnya Pepito.
0: Pepito ya?
2: Pepito.
0: Saya coba carikan dulu ya, Mama Iman.
2: Iya.
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bang Andi tadi ya. Buatnya Bang Gafar.
0: Bang Gafar.
2: Ya, buat Bang Thank You.
0: Bang Thank You.
2: Bang Thank You.
0: Dia
2: lagi belayar tuh.
0: Lagi?
2: Lagi belayar dia tuh. Mungkin gak dengar kan? Soalnya kan entah di mana-mana. Dia tuh kapten kapal loh. Buat Bang Thank You.
0: Bang Thank You.
2: Buat Bang Prabu Bangkit.
0: Prabu Bangkit. Ayo Bangkit.
2: Buat Pak Tohan.
0: Pak Tohan.
2: Buat Putri. Buat Pak Ngah sama Bunda. Buatnya Mbak Dinda, sehat selalu Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda sehat selalu, amin.
2: Mak Dio.
0: Mak Dio.
2: Buat Matri, buat Makun. Buat Fatmawati.
0: Fatmawati,
2: Pak Tohat.
0: Pak Tohat.
2: Buatnya Bang Atan.
0: Bang Atan.
2: Iya, dia selalu ingat saya. Biar dia jarang masuk, dia pasti ingat saya.
0: Baik.
2: Buat Mama Pajar. Buat Nek Peggy. Buat Norma. Buat Mas Ijar. Oke lah.
0: Mama buat ini tadi lagunya
2: Pepito.
0: Revito, Pecito.
2: Pepito.
0: Revito ya.
2: Ya. Ada.
1: Revito. Ya. Saya baru dengar nih.
2: Ah, memang enggak pernah diminta orang.
1: Tidak ya. Menemukan ini Mama. Revito ya.
2: Ah. Enggak ada ya?
1: Tak ada nih Mama.
2: Lagu lama tuh.
1: Lagu lama ya.
2: Nah, kalau nggak ada ini aja lah. Kokoromo Tomo.
1: Hah?
2: Kokoromo Tomo.
1: Bentar ya Mama. Lagu Jepang kah itu?
2: Iya.
1: Kokoro no Tomo ya?
2: Iya.
1: Baik. Baik Mama, siap.
2: Oke lah, salamnya satu buat semua aja.
1: Baik Mama Ima.
2: Luat Tasha sehat selalu, hati-hati balik ya.
1: Baik.
2: Oke Tasha, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Iman yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kapten Syam.
2: Yes, Kapten Syam ya. Oke, Kap nak minta lagu Angel Bert Humperdinck, tapi dalam bahasa Inggerisnya itu A Man Without Love. Yang bermaksud kalau bahasa Indonesia, pemuda yang tanpa cinta. Kalau you boleh dapat lah.
1: Apa tadi judulnya, Kapten? Man?
2: Man Without Love.
1: A Man Without Love, okay.
2: Dia by Angel Bert Humperdinck, ya? Okay, salam special untuk Monique, Kap sayang. Ambillah tali rezeki kiriman Kap Monique. Dan lagi satu untuk Mak Kun, Nur Bilkis. Salam special Nur Bilkis. Yang paling special juga Mak Lina. Dan untuk Asna Macam. Dan paling special yang Kap pun sayang seperti keluarga juga, Yoi, ya. Dan untuk Tasha, semoga bahagia, salam bahagia. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Langsung saja kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya bangkit kembali nih ya.
1: Akhirnya iya udah tujuh purnama. Tujuh purnama. Aku menunggu. Tetapi mati lampu.
0: Aduh luar biasa. Aduh sedihnya ini mati lampu dari pagi bang.
1: Iya. Sampai menetes, bukan meneteskan air mata lagi, meneteskan air liur.
0: Aduh, udah susah banget hari ini nih.
1: Iya udah mati air,
0: mati lampu, banyak asap.
1: Jaringan pun susah tes ya.
0: Iya jaringan internet, susah.
1: Jaringan internet susah.
0: Betul.
1: Sampai cintaku hampir kandas tes ya. Untungnya
0: cintaku hampir kandas.
1: Iya.
0: Karena nggak ngabarin Ayang ya bang ya.
1: Iya Ayang Tasya ini susah kali di telepon. Ini aja tadi kayak mimpi apa ini?
0: Apa tuh? Mimpi apa tuh?
1: Mimpi ketiban duren.
0: Sakit dong bang.
1: Iya. Sehat aja ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Ini sesuai apa evergreen ya?
0: Evergreen.
1: Kasih lagu yang ini apa yang kayaknya suaranya mirip mirip sama kalau Tasya suaranya Whitney Houston kan kalau Tasya ya. Yang suaranya mirip sama itu Mama Fajar.
0: Mama Fajar apa tuh?
1: Itu dari Ace of Base.
0: Hah?
1: Tulisannya Ace. Spasi.
0: S of Base. Oh.
1: Iya, aku pasti tahu. Kalau bacaran dari Andi Lala ya. Emang Andi Lala itu dia pinter dia giliran apa? Giliran yang lain pada mati lampu dia masuk dia.
0: Iya bang, benar sekali.
1: Iya,
0: pertama ini tadi.
1: Wih, memang dia curi-curi apa namanya?
0: Curi-curi ini nih. Bentar.
1: Curi-curi permulaan dia. Kasih All That She Want aja.
0: All That She Want, okay.
1: Iya, itu kasih mau tahu artinya apa?
0: Apa tuh?
1: Semua yang diinginkan
0: perempuan.
1: Tasya. Iya, Tasya. Dapat salam Tasya.
0: Dari siapa?
1: Bang thank you, miss call nih dia. Katanya apa nih? Mas Prabu salam kenal buat Tasya.
0: Oh iya, dari salam. Bang,
1: thank you.
0: Salam kenal kembali.
1: Enggak pakai mua. Jangan nanti mati lampu lagi bahaya nanti.
0: Di sini aja belum nyala bang, bottom center.
1: Udah tersia.
0: Hah? Belum ah?
1: Nyala. Bidadari udah nyala.
0: Oh iya. Satu apa dua nih bang? Apa tiga?
1: Satu.
0: Oh iya.
1: Kalau yang lima itu Cigo Norma.
0: Emang ada bidadari lima?
1: Ada di rumah Cigo Norma kan bidadari lima dia.
0: Iya kak.
1: Di pulau. Di pulau. Udah masuk
0: jauh,
1: ya?
0: Jauh banget.
1: Iya, udah masuk Cigo Norma?
0: Belum, kayaknya tertidur nih bang.
1: Iya, orang Batam yang mati lampu, dia yang tidur ya, lucu ya. Padahal dia gak mati lampu sana.
0: Di sini mati lampu bang, dulu
1: iya, aduh. Iya, sampai mau masak telur, yuk. Sampai telurnya netes.
0: Telurnya netes.
1: Iya. Saking nunggu nggak ada itu kan nggak ada apa listrik sampai netes dia. Untungnya aja ditangkap sama itu Nesa Kira.
0: Waduh gesit juga Nesa Kira nih ya.
1: Bukan lagi. Udah masuk Nesa Kira
0: belum nih bang, biasanya juga masuk di WA nih tapi belum masuk.
1: Masih mati lampu dia.
0: Susah banget bang jaringan di sini.
1: Iya sampai Bang Prabu aja pakai jaringan ikan nih dikasih sama Bang Gala.
0: Jaringan ikan.
1: Sampai dikasih sama Bang Gala, Bang Ismail. Iya, salam buat Tasya, mas tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezeki lancar ya Tasya ya.
0: Amin.
1: Ini Bang Prabu yakin doanya Tasya nih biar Batam Center hidup lampunya nih.
0: Semoga di sini ya, Bang.
1: Iya, makanya Tasya jangan buru-buru pulang.
0: Kenapa nih?
1: Iya iya nanti mati lampu lagi. Jangan buru-buru pulang dulu, sampai jam 12 kan Tasya kan?
0: Sampai jam 12 nih Bang.
1: Iya udah ntar Bang Pratik jemput ya. Di tempat biasa kan?
0: Iya di tempat biasa. Di mana tuh?
1: Di bawah pohon toge kan? Ih kan udah di Sherlock sama Bang Aril.
0: Sherlock?
1: Iya udah di Sherlock. Pas Bang Pratik tengok di Google Map rupanya tepat di bawah pohon toge.
0: Togenya siapa di sini ya?
1: Togenya sih itu siapa? Wulan. Minda.
0: Minda. Oh, udah kenalan nih Bang, sama Minda.
1: Udah kenalan orang. Minda kan enggak pakai itu, enggak pakai D dia. Kalau pakai kan pakai D Dinda.
0: Dinda. Oh, Dinda. Minda ini Bang.
1: Iya, Minda dia kan enggak pakai S kan?
0: Tuh pakai S. Minda sih.
1: Iya,
0: Kak.
1: Iya, kalau pakai es kan dingin.
0: Alah.
1: Ketawa Minda tuh, guling-guling dia. Iya, semoga Tasya sehat, terpikir lancar ya Tasya ya.
0: Amin.
1: Iya, diaminin tuh sama Minda tuh. Kalau Minda nggak ngaminin, besok cuekin aja dia. Terus salam buat apa? Cikgu Norma belum masuk ya?
0: Cikgu Norma belum masuk.
1: Kata Cikgu Norma, Tasya kalau ketawa jangan disembunyikan, ketawa kayak Mama Fajar tuh.
0: Aduh, gak bisa nih kalau kayak Mama Fajar nih.
1: Masih gak bisa kan udah Bang Prabu ajarin kemarin di dalam air.
0: Di dalam air melukutuk ya.
1: Melukutuk. Udah masuk Mama Fajar?
0: Belum nih Bang.
1: Oh iya, mungkin dia lagi mati lampu
0: juga. Iya, kena mati lampu juga nih.
1: Kan padahal Mama Fajar kan suaranya serem. Tapi dia kalau mati lampu dia lebih serem. Ketakutan juga dia. Nanti ketemu sama yang asli dia.

0: Nah, kalau Bang Prabu manggilnya apa?
1: Manggilnya apa?
0: Manggilnya Tasya juga. Selamat malam. Duhai Tasyaku gitu. Terus salam buat apa namanya? Toci. Nah, udah lama tak dengar suaranya ya. Kemana Toci ya? Semenjak mati lampu kok enggak kedengeran sih. Terus salam juga buat apa? Buat apa? Kayaknya buat semuanya lah Tasya.
1: Buat semuanya.
0: Iya, Nur Balkis. Itu apa namanya? Kak Sumarlina ya?
1: Kak Sumarlina.
0: Iya, ya. Ibu Sri ya. Bang Tengki kan tadi udah ya.
1: Heeh, Bang Tengki.
0: Nanti dilanjutin nama belakang lah ya sama Bang Fauji atau sama Bang Haji. Bang Haji belum masuk ya?
1: Bang Haji Gemoy.
0: Iya, Wakelong udah masuk.
1: Belum, jarang masuk Bang Haji nih.
0: Iya, semenjak mati lampu kan.
1: Mati lampu baru ini loh Bang. Tapi ini di daerah ini ternyata di pulau-pulau sering mati lampu juga ya Bang ya? Mati listrik juga ya?
0: Ada, cuma sebagian ada juga yang enggak.
1: Ini kami pun di Batam seharian aja udah kayak resah kali. Gimana yang di pulau-pulau?
0: Ini tahun ini pemecah rekor saja.
1: Iya, terlama ya?
0: Lama, mati air, mati listrik, mati jaringan, atau jangan mati aja cintaku padanya ya. Ya udah buat Tasya, lebih kurang maaf ya Tasya ya, karena kan Bang Prabu jarang masuk Tasya ya.
1: Iya, aduh.
0: Iya.
1: Sibuk kerja nih, mencari nafkah untuk Adinda.
0: Iya, Adinda yang lagi siaran. Apa ini bukan jerawatan lagi Tasya?
1: Apa tuh?
0: Bisulan. Ya udah tuh nenek lagi ntar mau masuk kali dia. Ya Tasya, makasih ya.
1: Baik.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat satu penelpon terakhir ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Ewa.
0: Ewa. Dengan
1: Ewa.
0: Dengan Mama Fajar kah ini?
1: Bukan.
0: Askar Wangi.
1: Bukan.
0: Aduh, siapa ini ya?
1: Ini di Meranti.
0: Di Meranti.
1: Ya, sama Betty Latia.
0: Oh, Kak Betty.
1: Bisa minta lagu Koin Jaya ya?
0: Hah?
1: Koin Jaya.
0: Oh, lagu ini ya, lagu ya. India ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Salam
1: buat Kak Araha di Jambi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Normi. Buat Moni.
0: Moni.
1: Sehat selalu, panjang umur rezekinya. Buat Mama kembar, Mama Lena, Mama Leni, Wak Kelong.
0: Wak Kelong.
1: Dan Pak Adi deh, Wak Kelong. Ibu Norma, Tengku Ardiansah. Farhansang, Ujen Buton. Abang Nera, Abang Roni. Satu untuk semuanya ya Tasha.
0: Satu untuk semua, baik Kak Betty.
1: Jangan lupa lagunya Koil Milgaya.
0: Baik.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty yang sudah hadir di line telepon kami.

Saya Tasya pamit undur diri dari program Ruang Rindu pada malam hari ini. Jangan kemana-mana mendengar, karena nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan program Serambi Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Kak Betty adalah penelpon terakhir pada Ruang Rindu malam hari ini. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca atau lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu.

Pernah nggak Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya Dulway Effect. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?

0: Gampang, tinggal login doang, gratis lagi.
1: Gratis? Atau kamu yang sebenarnya dibayar?
0: Hah? Maksudnya?
1: Setiap klik, setiap data yang kamu isi, itu bukan sekedar angka loh. Itu kebiasaanmu, lokasimu, bahkan apa yang kamu suka.
0: Jadi, selama ini dataku dipakai.
1: Benar, dikumpulkan, dianalisis, bahkan bisa juga diperjualbelikan.
2: Di balik tombol login, ada data pribadi Anda yang bernilai. Jangan asal klik setuju, baca, pahami, dan jaga informasi pribadi Anda.
0: Kayaknya aku harus lebih hati-hati deh.
2: Karena kalau bukan Anda yang menjaga data Anda sendiri, siapa lagi?

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo.
2: Halo nak. Bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Ma.
4: Tono. Kamu pulang nak? Ih, rindu sekali mama nak.
1: Iya ma. Maafkan Tono ya ma.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai si Pulan?" Si Pulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, si Pulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

Perempuan adalah kunci generasi, karena dari kaum perempuanlah akan lahir generasi penerus bangsa. Dari perempuan yang sehat akan lahir generasi yang sehat. Jadi kita memberikan perhatian dan pelayanan kepada kesehatan pada perempuan, berarti kita sedang menyiapkan generasi yang berkualitas. Pemahaman dan kesadaran sebagian perempuan terhadap pentingnya kesehatan masih sangat kurang. Rendahnya tingkat pendidikan, angka pernikahan anak yang cukup tinggi yang berpengaruh kepada kesehatan reproduksi, angka kekerasan dalam segala bentuk terhadap perempuan yang masih sangat tinggi, dan kondisi geografis yang menjadikan sebagian wilayah di tanah air jauh dari akses informasi menjadi kendala yang harus dicari solusi. RRI dapat berperan dengan menyampaikan siaran-siaran edukasi sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap kesehatan perempuan. Saya sangat berharap RRI dapat menjadi media yang menjembatani kendala geografis untuk menjadikan perempuan Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Saya Yohana Yembise, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

dengar Alkisah di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan juga pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasehatnya. Sang penasehat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap bersedih karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja. Akhirnya penasehat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan penasehat itu, sang raja langsung marah besar. Kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti, hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja menghentikan berburu. Suatu hari, raja bersama penasehatnya yang baru dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasehatnya tersesat dan terpisah oleh rombongan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasehatnya dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuanlah kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat, sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu, dan penasehat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasehat yang dulu dijatuhi hukuman penjara segera dibebaskan. "Penasehatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi patut kita syukuri. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya waktu itu, karena jika tidak mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu." Pendengar, cerita di atas mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju, dalam kondisi sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa kekhilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Manusia dengan segala kemajuan berpikir, teknologi, dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha. Namun kenyataan tidak semua aspek bisa kita kuasai. Ada faktor, ada wilayah X yang keberadaannya dan keberlangsungannya sama sekali di luar kendali manusia. Inilah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala misterinya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahayanya. Tetapi jika mara bahayanya datang dan kita lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang jauh lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Maka saya sangat setuju sekali dengan kata bijak yang mengatakan, kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur.

pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal.

Sering merasa lemas, pusing, atau sulit konsentrasi? Bisa jadi tubuhmu kekurangan air loh. Air putih adalah peran penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mulai dari membantu pencernaan, menjaga suhu tubuh, hingga membuat kulit tetap segar. Idealnya kita minum sekitar 8 gelas air setiap hari. Tapi ingat, kebutuhan tiap orang bisa berbeda ya, tergantung aktivitas. Jangan tunggu haus baru minum. Biasakan sedia air putih di dekatmu. Karena sehat itu sederhana, dimulai dari cukup minum air putih setiap hari. Salam sehat selalu.

0: yang digunakan pada seni musik karawitan. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Dapat merujuk pada jenis palu yang digunakan untuk memukul instrumen, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Istilah karawitan mengacu pada musik gamelan klasik dan praktik pertunjukan, dan berasal dari kata rawit yang berarti rumit atau dikerjakan dengan baik. Ini berasal dari bahasa Jawa yang berakar dari bahasa Sansekerta rawit yang mengacu pada rasa kehalusan dan keanggunan yang diidealkan dalam musik Jawa. Bahasa Jawa halus untuk gamelan adalah gongso, dibentuk dari kata tigo dan sedoso. 3 dan 10 merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bagian tembaga dan 10 bagian timah. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan.
1: Baru saja Anda mendengarkan program Serambi Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, di hari Selasa 13 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Rosa Tareri Batam kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Aziza Pahleva kembali menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mendengar di edisi hari ini Selasa ya, 13 Oktober 2026. Alhamdulillah ya, listrik di Batam sudah mulai pulih, sudah mulai nyala dari tengah malam tadi. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Semoga bagi pendengar yang mungkin masih kurang tidur tadi malam bisa dibalaskan tiduran nanti sepulang pergi bekerja nanti ya. Dan semoga tidak ada lagi blackout di kota Batam dan sekitarnya. Pendengar, seperti biasa sesaat lagi kita akan hadirkan program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Deden Sirojudin yang akan membahas soal bertaubat tidak harus menunggu usia tua. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa surat pendek dari Juz 29. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bis salati qabla al-fawt wa badiru bit taubati qabla al-maut. Al-hadis Allahu a'lam ay a'lamu bi haqiqatil murad. Para pendengar radio RRI yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali melalui Mutiara Pagi kita bisa mengudara dan merupakan bagian daripada upaya dan usaha kita dalam rangka siar agama untuk memberikan pemahaman dan juga mencerdaskan masyarakat muslim dan muslimah dengan tentunya juga dakwah dan juga tausiah yang intinya tidak ada lain adalah untuk saling mengingatkan kepada kebaikan dan juga saling wasiat dalam kesabaran. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Mutiara Pagi memberikan judul tidak ada lain adalah mari bertaubat. Berangkat dari sebuah ayat Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat ke-133 di mana Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian untuk menghadap Allah Tuhan kamu sekalian, karena sorga yang luasnya lebih daripada langit dan bumi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, apa itu arti tobat? Kepada siapa kita harus bertobat? Dan apa syaratnya tobat? Tiga pertanyaan ini akan menjadi bagian jawaban pada kesempatan tausiah di Mutiara Pagi hari ini. Apa itu arti tobat? Tobat tidak ada lain adalah kembali. Setiap sesuatu yang memang kembali itu namanya tobat dalam bahasa istilah atau lugotnya bahasanya. Tetapi menurut istilah, tobat itu adalah kembali dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang salah menjadi benar, dari yang keliru menjadi lurus. Itulah makna sebenarnya tobat. Kepada siapa kita harus bertobat? Jawabannya tentu kita tobat harus kepada Allah. Karena kepada manusia bukan tobat namanya, tetapi islah. Karena kita tahu persis dan sadar betul, salah itu, keliru itu kadang kepada Allah, kadang kepada manusia. Kalau kepada Allah namanya tobat, kalau kepada manusia namanya islah. Artinya kembali mempertemukan, kembali menyatukan, kembali menjaga keutuhan dan ukhuwah, atau kembali menjadi saudara. Tetapi kepada Allah tidak ada lain adalah tobat, kembali. Apa syaratnya tobat? Syarat tobat kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama menyesali, yang kedua tidak akan mengulangi lagi, dan yang ketiganya tidak ada lain adalah memperbanyak istighfar. Itu syarat tobat kepada Allah. Yang pertama nyesal, kedua tidak mengulangi, dan ketiganya memperbanyak istighfar. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita nyesel, itu salah. Itu sesuatu yang tidak baik, nyesel kita. Itu sudah merupakan awal daripada tobat. Dan yang keduanya, kita tidak niat untuk mengulangi lagi. Saya berniat tidak akan pernah mengulangi lagi. Umpama, biasa meninggalkan sholat, nyesel meninggalkan sholat. Besok saya tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Itu namanya tobat tuh. Nah, selain daripada itu memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, itu salah, itulah tobat kepada Allah.
Kalau islah kepada sesama, mempersatukan kembali kita dosa kepada orang, kita salah dengan orang, mungkin pernah menggunjing, memfitnah, menghardik, mencaci maki kepada orang, itu salah. Saat yang pertama, nyesel. Kalau kita memperlakukan kepada orang seperti itu, bagaimana kalau orang memperlakukan kita seperti itu? Nyesel. Yang keduanya, tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan saya ulangi lagi, itu pekerjaan. Dan yang ketiganya, tidak ada, ada banyak istighfar juga. Dan yang keempatnya, kepada istighfar kepada manusia itu syaratnya empat. Apa itu? Minta maaf kepada orang yang pernah kita fitnah, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita omongin, yang pernah kita mungkin barangkali musuhin. Itu ada permintaan maaf. Jadi yang pertama, arti tobat, kepada siapa kita harus bertobat, dan apa syaratnya tobat. Imam Jalaluddin Suyuti di dalam kitab Wasail Sarasamail, tobat ini menjadi 5 bagian. Ada tobat harian, ada tobat mingguan, ada tobat tahunan, ada tobat seumur hidup sekali, dan ada tobat yang setiap saat. Apa itu tobat harian? Tobat harian, kata beliau, melalui ibadah sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu itu, secara kewajiban, itu merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan itu bagian daripada tobat. Kalau kita menghayati, menelusuri, bahkan mempelajari secara detail terkait dengan sholat, di dalamnya ada tobat, di dalamnya ada permintaan ampun, di dalamnya ada permohonan ampun kepada Allah. Satu contoh, duduk di antara dua sujud, kita ungkapkan, Rabbi firli warhamni, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Di kalimah Rabbi firli itu tidak ada lain adalah permohonan ampun kita kepada Allah. Sehingga sholat merupakan bagian daripada tobat harian. Pernah Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kalau sholat tahajud begitu besar pahalanya, duha dikerjakan begitu gede ganjarannya, apa sih pahala sholat 5 waktu itu? Nabi menjawab, hei sahabatku, apabila di depan rumahmu ada sungai mengalir besar, dan kamu mandi di sungai tersebut sampai dalam sehari semalam 5 kali dengan mandi yang sempurna, pertanyaannya, kata Rasul, kira-kira badan kamu bersih apa tidak? Sahabat bertanya, menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, badan saya akan bersih. Begitulah kata Nabi, bersihnya orang yang melaksanakan sholat

itu mungkin barangkali ada dosa yang tidak disengaja, ada ucapan dan kata yang memang terpeleset. Dosa lagi, kita sholat duhur lagi, maka dosa dari subuh sampai duhur Allah ampuni lagi. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat duhur. Begitu juga ketika masuk asar. Masuk lagi kita maghrib, kembali-kembali kita isya. Itu yang disebut dengan taubat harian. 5 kali dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat, isinya tidak ada lain adalah kita bertobat kepada Allah. Percis perumpamaan tadi, tamsil tadi, seperti mandi sehari semalam 5 kali. Ya, bagaimana tidak bersih? Apalagi mandinya dengan sabun. Kemudian kita, keramas. Pokoknya bahasanya betul-betul mandi yang sempurna. Kalau istilah dalam sholat itu syarat yang ngerti, rukunnya tahu, pembalatannya, pembatalan sholatnya paham. Ya bukan cuma sekedar sholat saja, tidak ngerti sebab, tidak tahu rukun, tidak paham pembatalan. Ini kesempurnaan sholat itu. Syaratnya ngerti, berapa syaratnya sholat, rukunnya paham. Ada rukun kauli, ada rukun afkali, atau rukun fi'li, ada rukun kolbi. Itu juga ngerti. Dan ketika itu dilakukan, paham juga pembatalan sholat. Ini yang akan membatalkan sholat. Ini yang akan membuat kita sah sholat. Artinya apa? Sholat yang sempurna. Itulah yang akan menggugurkan dosa kita. Kalaupun juga mandi itu mandi yang sempurna. Pakai sabun, kemas pakai sampo, tentu gosok gigi dan lain sebagainya. Itu mandi yang sempurna tuh. Bersih kira-kira, oh bersih. Tentu sudah sangat bersih. Apalagi dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Begitu juga sholat. Kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Dan di dalamnya pun juga tadi disampaikan adalah tobat harian. Maka insya Allah dosa kita kepada Allah sehari itu akan bersih dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Jalaluddin Suyuti, tobat itu tobat mingguan. Tobat mingguan melalui ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat secara kewajiban seminggu sekali, ya, itu adalah merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh orang muslim. Dalam kondisi apapun, maka wajib dilaksanakan, melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu berjamaahnya hukumnya wajib. Kalau kita sholat yang 5 waktu, itu kan sunat mu'akad, sunat yang memang diharuskan. Ya, selain daripada sunat mu'akad untuk kesempurnaan sholat, memang seharusnya bagi bapak-bapak melaksanakan sholat yang berjamaah. Tapi ketika sholat Jumat itu bukan sunat mu'akad, berjamaahnya wajib. Wajib sholat Jumat berjamaah. Tidak bisa sholat Jumat sendiri-sendiri. Tidak bisa sholat Jumat bercerai-berai. Harus dilaksanakan secara berjamaah. Dan hukum berjamaah di sholat Jumat itu hukumnya wajib, bukan sunat mu'akkad, tetapi wajib hukumnya. Sehingga Jumat itu diwajibkan kepada orang muslim laki-laki. Ya, kemudian yang balig, yang mustautinin, punya tempat tinggal, yang mukimin, yang memang tinggal di situ, wajib melaksanakannya. Saya dalam keadaan musafir, wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau memungkinkan tempatnya ada, waktunya pun juga kekejar, wajib dilaksanakan itu sholat Jumat. Nah, kecuali memang perempuan-perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Ketika melaksanakan sholat Jumat, bagaimana perempuan sah Jumatnya? Sah. Tidak perlu sholat duhur lagi? Tidak perlu. Ketika kita, maaf, yang biasa umroh melaksanakan ibadah haji Jumat, ibu-ibu semuanya ikut berjamaah sholat Jumat. Hanya saja memang tidak wajib bagi ibu-ibu. Tetapi kalau melaksanakan sholat Jumat, ya boleh-boleh saja. Cuman tidak diwajibkan. Ini sholat Jumat merupakan bagian daripada tobat mingguan. Dalam keterangan lain, al-Jum'atu hijul pukor. Dijelaskan, sholat Jumat itu merupakan ibadah haji orang-orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Karena dalam Islam itu ada 5 rukunnya. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada ibadah haji. Barangkali yang mungkin 4 bisa dilaksanakan syahadat semua orang biasa.

bisa dikerjakan. Zakat boleh jadi minimal zakat kita ditunaikan. Puasa Ramadan, insya Allah semua orang senang Ramadan datang. Tapi ibadah haji, ibadah gabungan, maliyah, badaniyah, qalbiyah, harta harus keluar, hati harus kepengen, badan harus. Artinya apa? Salah satu dari yang tiga ini tidak ada, maka ibadah haji tidak akan jadi. Umpama hati kepengen banget melaksanakan ibadah haji, badan alhamdulillah sehat, tapi ongkos yang tidak punya, maka insya Allah tidak akan bisa kita berangkat haji tanpa ada ongkos. Uang segala-galanya, memang segalanya dengan uang. Namun demikian, ketika Allah memanggil dan berkehendak untuk mengantarkan kita ke tanah suci, tidak ada yang memang tidak mungkin orang yang tidak punya uang tidak bisa berangkat. Banyak orang yang tidak punya uang bisa berangkat juga. Sebelum berangkat haji namanya Usman, pulang haji ganti nama jadi Haji Kosasi. Ditanya sama tetangganya, Pak Usman kok ganti nama pulang haji? Apa memang orang haji harus ganti nama? Kata Pak Usman, ya tidak juga sih. Cuman kenapa saya ganti nama jadi Haji Kosasi? Karena saya berangkat haji kan ongkosnya dikasih. Kata. Ada lagi, pas begitu berangkat haji sebelumnya berangkat namanya Ahmad. Ketika pulang haji namanya Mansur, jadi Haji Mansur. Ditanya lagi sama tetangganya, kenapa Pak Muhammad sebelum berangkat haji namanya Muhammad, sekarang kok jadi Haji Mansur? Jawabnya tidak sederhana saja. Ya, saya berangkat haji kan karena halaman saya rumah kena gusur, dapat ganti rugi. Ya, ganti ruginya itu diberangkatkan melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Ibadah haji hanya orang-orang tertentu saja. Bahasanya istitoah. Istitoah itu sudah mampu. Mampu dalam ekonominya, mampu dalam kesehatannya. Ya, orang yang sehat berangkat. Orang yang tidak sehat, maaf, tidak jadi. Bahasanya resti. Resiko tinggi, kadang-kadang bisa batal melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji, ibadah gabungan. Maliyah, badaniyah, qalbiyah. Badan harus sehat, hati harus kepengen, ongkos harus punya. Nah, ibadah sholat Jumat selain daripada kewajiban seminggu sekali, itu di dalamnya terdapat melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu melaksanakan haji. Tidak mampu melaksanakan haji. Dengan sholat Jumat itulah merupakan bagian daripada ibadah haji. Minimal kita yang tidak mampu dan belum mampu melaksanakan ibadah haji Mekah sana, sholat Jumatnya sempurnakan. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita, orang yang berangkat duluan ke masjid di hari Jumat itu seperti mengorbankan seekor unta. Belum ada siapa-siapa di masjid, kita sudah duluan datang ke masjid. Ya, artinya apa? Istimewakan hari Jumat. Sampai Nabi mengatakan, ghuslu yaumal Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat, mandi sunat di hari Jumat itu sunat muakkad bagi orang yang sudah baik dan berakal. Mandinya saja sudah merupakan sunat muakkad. Di sunat pas begitu kita mau melaksanakan sholat Jumat, mandi terlebih dahulu, dan mandinya itu merupakan sunat muakkad. Istimewa banget di hari Jumat itu. Ya, mandinya disunatkan, berangkat di luang pun juga seperti mengorbankan seekor unta. Begitu kita melaksanakan sholat Jumat, itu merupakan tobat mingguan. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, duhur dilaksanakan 24 rakaat, Jumat cuma 2 rakaat saja. Dengan apa? Dengan khutbah 2 kali. Dan di dalam kitab Mawahibus Somad, di dalam kitab Muhadab dijelaskan bahwa khutbah yang disampaikan oleh khotib itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Jadi ketika kita melaksanakan sholat Jumat, wajib sholatnya iya, wajib mendengarkan khutbahnya khotib juga. Di khotib menyampaikan khutbah itu wajib kita dengar. Kenapa? Karena khutbah di hari Jumat itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Jadi kalau orang Jumatan tapi tidak mendengarkan khutbahnya khotib, maka Jumatannya lago. Artinya apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena khutbah yang disampaikan oleh khotib itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Istimewakan hari Jumat itu.
jangan sampai adzan sebelum adzan sudah berkumandang kita baru masuk. Kalau boleh, sebelum adzan berkumandang kita sudah ada di masjid. Karena dalam riwayat lain mengatakan di hari Jumat itu ada khusus dua malaikat yang menjaga pintu-pintu masjid. Di pintu masjid itu sudah dijaga sama malaikat. Siapa yang duluan masuk sebelum khotib naik mimbar itu masuk kategori Jumatannya sempurna. Pun juga khotib sudah naik mimbar, dia belum masuk ke dalam masjid, tentu ini dipertanyakan. Sehingga istimewakan hari Jumat. Selain daripada tobat mingguan, itu merupakan bagian daripada ibadah haji, termasuk juga itu merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagai bagian daripada tobat mingguan. Yang ketiga, tobat itu adalah tobat setahun sekali. Apa itu tobat setahun sekali? Melalui ibadah puasa bulan Ramadan. Sebentar lagi, kurang lebih 12 hari lagi dari hari ini, kita akan menghadapi puasa bulan Ramadan. Di sisi lain, ibadah puasa Ramadan kewajiban iya. Di sisi lain, ibadah puasa bulan Ramadan merupakan kewajiban kita setahun sekali, betul. Tetapi puasa bulan Ramadan juga itu merupakan tobat tahunan. Nabi yang menyampaikan, man soma Ramadan imanan wahtisaban gupira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman karena Allah, baik puasanya mata, puasa telinga, puasa mulut, semuanya kita puasa, maka apa kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan mata qaddama min dzambi, dosa yang telah lalu Allah akan ampun. Jadi memang ibadah puasa bulan Ramadan bukan cuma sekedar kewajiban, tetapi di dalamnya adalah tobat tahunan. Sehingga kita begitu Ramadan selesai dilaksanakan kan suka salaman tuh dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sahabat dekat, dengan siapapun juga. Itu merupakan bentuk bagian daripada kesempurnaan puasa yang kita lakukan. Karena Nabi pernah menyampaikan dikala beliau menyampaikan khutbah, ketika itu tiba-tiba beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak ada yang berdoa tapi engkau kenapa mengucapkan amin sampai 3 kali? Kata Nabi, malaikat Jibril datangnya untuk mengaminkan doanya. Sahabat bertanya, apa doa malaikat Jibril itu, ya Rasulullah? Doa malaikat Jibril yang pertama, kata malaikat Jibril, saya yang mengaminkan, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa dan amal ibadah di bulan Ramadan seorang anak yang memang durhaka kepada orang tuanya. Jadi artinya apa? Itu tobat. Tobat kepada Allah dilaksanakan. Tapi tobat dengan sesama harus dikerjakan. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, jangan engkau terima, ya Allah. Apanya? Puasanya, sholatnya, ibadahnya, jangan engkau terima. Karena Jibril yang berdoa, saya yang mengaminkan, kata Nabi. Oh begitu, kata sahabat. Doa kedua apa tuh, ya Rasul? Doa kedua itu adalah, kata Nabi, Jibril yang membacakan doanya, Nabi yang mengaminkan, kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima juga amal ibadah puasa dan juga sholat termasuk tahajud dan tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Isi durhaka kepada suami, jangan kau terima puasa. Nabi juga kembali mengatakan amin. Semoga dijabah doanya. Yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi, ya udah, insya Allah itu doa tidak akan ditolak Allah, pasti dikabulkan Allah. Orang makhluk yang dekat dengan Allah, malaikat Jibril dan Rasulullah, pasti doanya dikabulkan Allah. Kemudian yang ketiganya, ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan engkau terima juga amal dan ibadahnya, termasuk puasanya, orang yang memang masih ada permusuhan dan dendam dengan hak adami, dengan orang-orang tetangga, kerabat dekat, atau siapa saja. Kalau ada dendam dengan mereka, jangan engkau terima, ya Allah, puasanya. Jangan engkau terima, ya Allah. Yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi. Sekali lagi, doa itu pasti diterima Allah dan tidak ditolak Allah. Sehingga ketika saat kita selesai Idul Fitri,
kita selalu suka salaman, saling memaafkan, tujuannya tidak ada lain adalah dalam rangka tobat kepada Allah, selesai, islah dengan sesama pun juga kelar. Artinya apa? Kita tobat sebulan penuh dengan puasa dan aktivitas ibadah yang kita kerjakan, tapi kita juga berharap hablum minallah jalan, hablum minannasnya pun juga jalan. Nah inilah ibadah puasa bulan Ramadan kenapa disebut tobat ampunan, karena memang di dalamnya isinya ada tobat, bahkan ada tasawuf pertama, 10 pertama disebutnya turunnya rahmat Allah, 10 yang kedua itu turunnya ampunan Allah, 10 yang ketiga di bulan Ramadan itu pembebasan diri daripada api neraka, sampai dibuat sedemikian rupa, tidak ada lain adalah itu merupakan bentuk bagian daripada memang bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan, memiliki keberkahan, memiliki keutamaan, sehingga sampai dibagi ada turunnya rahmat, ada turunnya ampunan, ada turunnya pembebasan diri daripada api neraka. Puasa bulan Ramadan itu merupakan tobat setahun sekali. Kemudian yang keempat, tobat itu adalah tobat seumur hidup sekali. Tobat seumur hidup sekali tidak ada lain adalah melalui ibadah haji. Jadi ibadah haji yang kita lakukan setahun sekali itu merupakan tobat seumur hidup sekali. Kenapa? Karena kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya seumur sekali saja. Seumur hidup itu cuma sekali saja. Kalaupun juga bicara bangunan, ibadah haji itu seperti seperti atap. Jadi ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada pintu, dan ada atap. Bangunan sempurna tuh. Pondasinya apa? Kalau dalam keislaman, pondasinya tauhid. Ucapan dua kalimat syahadat dan itu dipraktekkan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Memang kita tidak akan pernah sembah kepada selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Begitu juga termasuk sholat, puasa, zakat, ibadah haji merupakan kesempurnaan. Inilah tobat seumur hidup sekali. Tobat yang kelima, satu lagi Mbak. Tidak ada lain adalah tobat setiap saat. Ketika kita salah, maka langsung kita beri dengan istighfar. Barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam rangka tobat ini kita bisa mengambil hikmah. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan, ada seumur hidup sekali, dan ada setiap saat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Volume bongkar barang tercatat 1.115.374 ton.
2: Dengan kondisi seperti apa itu pasti yang paling tahu pertama itu pasti kader.
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini kami sampaikan sari berita utama. Jumlah penumpang angkutan laut domestik di Batam menurun, sementara penumpang internasional meningkat pada Agustus 2026. Kader Posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi dini resiko stunting di Kota Batam. Warta berita daerah selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, bersama saya Aziza.

0: Aktivitas transportasi laut di Kota Batam menunjukkan perkembangan yang berbeda antara pelayaran domestik dan internasional. Data Badan Pusat Statistik Kota Batam mencatat, jumlah penumpang kapal rute dalam negeri mengalami penurunan pada Agustus 2026, sementara penumpang rute internasional justru meningkat. Meta Fajar Walinda melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat, jumlah penumpang angkutan laut domestik mengalami penurunan pada Agustus 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS, jumlah penumpang angkutan laut domestik pada Agustus 2026 mencapai 350.634 orang, turun 18,32% dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebanyak 429.260 orang. Penurunan terjadi pada jumlah penumpang yang datang maupun berangkat. Penumpang yang datang ke Batam tercatat sebanyak 166.694 orang, turun 19,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat dari Batam mencapai 183.940 orang, turun 17,34% dibandingkan Juli 2026. Meski mengalami penurunan secara bulanan, jumlah penumpang angkutan laut domestik masih meningkat dibandingkan Agustus tahun lalu. Secara tahunan, jumlah penumpang yang datang naik 14,9%, sedangkan penumpang yang berangkat meningkat 20,07%. Di sisi lain, angkutan laut internasional justru mencatat peningkatan. Jumlah penumpang datang dan berangkat ke luar negeri melalui pelabuhan di Batam mencapai 514.965 orang, naik 14,13% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, juga menyebutkan rangkuman jumlah bongkar muat barang pada Agustus 2026.
2: Terakhir, bongkar muat barang melalui angkutan laut. Pada pelayaran domestik, volume bongkar barang tercatat 1.115.374 ton, meningkat 1,6% dibandingkan Juli 2026. Volume muat barang tercatat 301.894 ton atau turun 14,91%. Pada pelayaran internasional, volume bongkar barang tercatat 381.788 ton atau meningkat 20,75%, sedangkan volume muat barang tercatat 269.153 ton atau meningkat 31,2%.
1: Dengan perkembangan tersebut, data BPS menunjukkan bahwa aktivitas angkutan laut di Batam mengalami pergerakan yang berbeda antara pelayaran domestik dan internasional. Kondisi ini menjadi salah satu indikator perkembangan mobilitas masyarakat serta konektivitas Batam dengan daerah lain dan negara tetangga. Data tersebut dirilis BPS Kota Batam dalam laporan perkembangan transportasi Agustus 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari berita lainnya, pendengar, Satuan Polisi Militer atau Satpom Lanut Hang Nadim menggelar operasi penegakan ketertiban atau Opskaktip Waspada Wira Garuda TW4 tahun ajaran 2026 di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Batam pada hari Sabtu di tanggal 10 kemarin. Operasi yang berlangsung pukul 23 hingga 3 dini hari ini dipimpin dan Satpom Lanut Hang Nadim Kapten Pom Jose Rizal dengan melibatkan 35 personel gabungan dari Pomau, Pomat, Pomal, Propam, Polri, BNN, Imigrasi, dan Satpol PP. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum prajurit serta ASN TNI, sekaligus mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan di sejumlah lokasi, tidak ditemukan pelanggaran yang melibatkan personel TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Seluruh rangkaian operasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, Satpom Lanut Hang Nadim menegaskan komitmennya untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, serta kehormatan institusi TNI melalui penegakan disiplin dan hukum demi mempertahankan kepercayaan masyarakat. Anda masih mendengarkan warta berita daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 4 membekali 152 siswa SMA Negeri 1 Batam dengan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, dan bela negara melalui kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS selama 2 hari di Mako Kodairal 4 pada akhir pekan lalu. Kegiatan dibuka oleh Kadister Kodairal 4 Kolonel Laut P. Eko Agus Susanto. Pada hari pertama, para siswa mengikuti latihan peraturan baris berbaris atau PBB, pengenalan senjata, pembinaan mental dan spiritual, serta materi kepemimpinan dan bela negara untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta tanah air. Memasuki hari kedua, peserta mengikuti jurit malam, olahraga pagi, fun games, dan outbound guna melatih keberanian, ketahanan mental, serta kekompakan tim. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan edukasi ke KRI Siwar 646 yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal kapal perang, kehidupan prajurit, serta tugas TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Melalui kegiatan ini, Kodairal 4 menunjukkan komitmennya dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kader Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya mendeteksi resiko stunting di Kota Batam. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: Kader Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya mendeteksi resiko stunting di Kota Batam. Mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan secara rutin bertemu dengan balita melalui kegiatan Posyandu. Dari pemantauan tersebut, kondisi pertumbuhan anak dapat diketahui dan dilaporkan kepada tenaga kesehatan. Kader Pencegahan Stunting Puskesmas Butania Batam, Winandar, mengatakan kader menjadi pihak pertama yang menemukan apabila ada balita dengan kondisi pertumbuhan atau gizi yang perlu mendapat perhatian.
4: Kita yang namanya kader posyandu itu adalah garda terdepan ya, ketemu masyarakat, ketemu balita. Dengan kondisi seperti apa itu pasti yang paling tahu pertama itu pasti kader. Ketika kita menemukan, pasti kita langsung info ke nakes ya, ke puskesmas gini. Ketika ada balita langsung kita infokan. Ketika ini, oh ini badannya tingginya kurang atau gizinya kurang, kita pasti infokan dulu. Jadi mereka akan memonitor gitu kan.
3: Data dari kegiatan posyandu kemudian menjadi bagian dari pemantauan puskesmas. Penimbangan dan pengukuran dilakukan secara rutin untuk melihat perubahan pertumbuhan anak dari waktu ke waktu. Muinandar menjelaskan pemantauan tidak berhenti pada berat dan tinggi badan. Perkembangan anak juga perlu diperhatikan agar kondisi tumbuh kembang dapat dinilai secara menyeluruh.
4: Jadi kita bisa lihat dari perkembangannya. Kalau pengukuran kan cuma pertumbuhan ya, dari berat badan, tinggi badan. Jadi ada juga perkembangannya, perkembangan motor ya misalnya. Misalnya, oh anak 1 tahun ini udah bisa jalan belum? Udah bisa buka kancing baju belum? Di usia berapa? Nah, itu dari situ kita bisa lihat. Jadi walaupun sama mama dia anaknya pendek ya, tapi dia keterampilannya itu mengikuti usianya, dia tidak masuk stunting.
3: Karena itu, keaktifan kader dan keluarga dalam mengikuti posyandu menjadi penting. Semakin rutin anak dipantau, semakin cepat pula kondisi yang membutuhkan perhatian dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Kerukunan antar umat beragama di Kepulauan Riau jadi kekuatan provinsi ini. Nurul Mahfud melaporkan.
5: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi peran tokoh agama di Kepulauan Riau yang sangat berperan aktif dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. Ia mengatakan wilayah Kepri merupakan wilayah yang pada awalnya didiami oleh orang Melayu, tetapi wilayah dan masyarakat Kepri sangat terbuka. Oleh karena merupakan wilayah perdagangan sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sehingga masyarakat Kepri sangat heterogen dengan berbagai agama, etnis, status sosial, dan ekonomi. Namun mereka tetap dapat hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ansar Ahmad menyampaikan kerukunan umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Juga suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan berbagai ras hampir semuanya ada di Kepri. Walaupun penduduk asli Kepri adalah suku Melayu, tetapi masyarakat dan wilayah Kepri sangat terbuka, sehingga hampir semua suku bangsa di Indonesia menjadi masyarakat Kepri, berbaur bersama, tidak ada sekat-sekat suku bangsa, status sosial, dan status ekonomi. Alhamdulillah, kita dapat tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa, menjaga negeri ini dengan baik, sebagaimana ajaran dalam setiap agama.
5: Oleh sebab itu, Ansar menilai diperlukan upaya menjaga toleransi, harmonisasi, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui langkah-langkah terpadu dan sinergis antar pemerintah daerah, instansi vertikal, tokoh dan organisasi masyarakat, serta elemen stakeholder lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pemerintah Malaysia menutup seluruh sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Putrajaya pada 13 Oktober 2026 akibat kabut asap yang menyebabkan kualitas udara memburuk. Kebijakan ini diumumkan Menteri Pendidikan Malaysia, Fadlina Sidek, pada Senin 12 Oktober kemarin. Penutupan juga berlaku bagi sekolah di sejumlah distrik di Selangor, yakni Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, dan Sepang. Sementara di Pahang, kebijakan tersebut mencakup distrik Kuantan dan Robin. Sekolah di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Penang, Perak, Terengganu, Sabah, dan Sarawak tetap beroperasi seperti biasa. Sekolah di distrik lain di Selangor dan Pahang yang tidak terdampak juga tetap dibuka dengan kegiatan luar ruangan harus disesuaikan berdasarkan kondisi kualitas udara. Pemerintah mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk mengikuti pengumuman resmi dari sekolah, Departemen Pendidikan Negara Bagian, serta kantor pendidikan distrik masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan siswa selama kondisi kabut asap berlangsung. Masyarakat juga diimbau memantau perkembangan kualitas udara dan mengurangi paparan di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari tenis lapangan. Petenis Indonesia Janis Chen berhasil melaju ke babak kedua turnamen tenis Wuhan Open 2026 di Wuhan, Tiongkok pada Senin. Janis lolos setelah mengalahkan petenis Jepang Aoi Ito 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-1. Dalam pertandingan di court 2, Optic Valley International Tennis Center, Janis tampil dominan dengan mengumpulkan 62 poin, unggul atas Ito yang meraih 42 poin. Janis juga menunjukkan efektivitas dalam memanfaatkan peluang dengan mengonversi 6 dari 8 kesempatan break point. Kemenangan ini memperpanjang catatan positif Janis atas Ito. Sebelumnya, petenis kelahiran Jakarta tersebut juga mengalahkan Ito pada babak kualifikasi US Open 2025. Pada babak kedua, Janis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Elise Mertens dan Daria Snigur. Jika terus melaju hingga babak ketiga, Janis berpeluang berhadapan dengan unggulan pertama Aryna Sabalenka. Wuhan Open merupakan turnamen kategori WTA 1000 yang diikuti sejumlah petenis papan atas dunia. Berita selanjutnya, pendengar, dari dunia sepak bola. Persija Jakarta menunjukkan performa meyakinkan pada awal kompetisi Super League 2026-2027. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai penampilan tersebut merupakan hasil persiapan matang dan keseriusan klub dalam memburu gelar juara. Saat diwawancarai RRI pada Senin, Aryo menyebut perekrutan pemain dan persiapan taktik menjadi modal penting Persija. Namun, konsistensi pemain pelapis masih menjadi pekerjaan rumah untuk menjaga performa sepanjang musim. Selain Persija, Dewa United Banten FC juga menarik perhatian setelah mencatatkan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Sementara itu, Persib Bandung tetap menjadi kandidat kuat juara berkat pengalaman dan kedalaman skuad, meski harus membagi konsentrasi dengan kompetisi Asia. Aryo juga menilai Persebaya Surabaya dan Borneo FC berpotensi meramaikan persaingan papan atas. Adapun PSM Makassar masih menghadapi tantangan pendanaan dan keterbatasan pemain. Menurutnya, konsistensi permainan, kedalaman skuad, serta kemampuan menghadapi tekanan akan menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar juara musim ini. Laporan terakhir, pendengar, dari dunia balap mobil. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, semakin dekat dengan gelar juara dunia Formula 1 atau F1 2026. Pembalap berusia 19 tahun itu kini memimpin klasemen dengan 340 poin, unggul 120 poin dari rekan setimnya George Russell. Peluang tersebut terbuka setelah Antonelli finish ketiga pada Grand Prix Singapura minggu lalu. Ia berada di belakang Max Verstappen yang keluar sebagai pemenang dan Charles Leclerc di posisi kedua. Antonelli berpeluang mengunci gelar lebih awal pada Grand Prix Amerika di Austin. Syaratnya, ia harus meninggalkan sirkuit dengan keunggulan minimal 125 poin dari pesaing terdekatnya. Meski demikian, Antonelli memilih fokus menghadapi setiap balapan tanpa terbebani peluang meraih gelar. Ia juga mengapresiasi kerja keras Mercedes dalam meningkatkan performa mobil, terutama menjelang akhir balapan di Singapura. Dengan 6 seri tersisa, persaingan menuju gelar juara F1 2026 masih berlanjut. Grand Prix Amerika Serikat akan menjadi salah satu momen penting bagi Antonelli untuk memperbesar peluang mengamankan gelar juara dunia musim ini. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Jumlah penumpang angkutan laut domestik di Batam menurun, sementara penumpang internasional meningkat pada Agustus 2026. Kader Posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi dini resiko stunting di Kota Batam. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Aulia Putri selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk Malaysia Indonesia.

0: Prosotel dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengan Anda di Batam pagi ini di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan seperti biasa pendengar, di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan informasi lalu lintas kerjasama antara Ditlantas Polda Kepri dan juga RRI Batam. Dan sudah terhubung di ujung telepon dan sudah ada di lokasi, ada Bripka Ika Febriani di Simpang Kaliban. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bripka Ika.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana kabarnya Bripka Ika dan juga tim di sana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik Bripka Ika, silakan bisa disampaikan untuk laporan arus lalu lintasnya di pagi hari ini dari Simpang Kaliban.
1: Baik Mbak, kita laporkan untuk situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Kengki atau Simpang Kaliban. Kita laporkan untuk dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Orchard Batam Center maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsat Batam Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar dan aman terkendali.
0: Oke, baik. Untuk pagi hari ini apakah sudah ada kepadatan arus lalu lintas di sana, Bripka Ika?
1: Masih aman lancar Mbak, belum ada kepadatan di jam segini. Untuk kepadatan di jam-jam kepadatan jam 06.40 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, baik. Kalau untuk pagi hari ini apakah sudah terlihat ada pelanggaran baik itu dari pengemudi roda 2 ataupun roda 4, Bripka Ika?
1: Untuk sekarang saya lihat belum ada pelanggaran Mbak, masih aman lancar.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada masalah Mbak pada pagi hari ini.
0: Untuk laka lantas juga tidak ada ya di sana Bripka Ika ya?
1: Laka lantas tidak ada Mbak. Alhamdulillah tidak ada.
0: Oke, okay, baik. Bripka Ika, silakan bisa disampaikan himbauannya untuk pendengar Pro 1 RRI Batam yang mungkin sedang berada di jalan.
1: Baik Mbak, kami himbau kepada

0: Presisi. Terima kasih banyak Bripka Ika dan juga tim di Simpang Kaliban. Sehat selalu Bripka Ika dan tim.
1: Iya, sehat selalu. Sehat juga Mbak. Terima kasih.
0: Iya, baik. Itu tadi pendengar laporan langsung dari Bripka Ika Febriani di Simpang Kaliban ataupun Simpang Franky Batam Center ya. Kalau untuk saat ini memang belum ada kepadatan arus lalu lintas, tapi nampaknya nanti di pukul 7 hingga pukul 8 ya tadi kalau kata Bripka Ika ya, di jam-jam anak berangkat sekolah untuk SMA dan juga orang-orang berangkat kerja mungkin ada kepadatan arus lalu lintas, jadi tidak ada salahnya bagi pendengar mungkin untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Dan saya ingatkan kembali karena memang cuaca di Batam sedang ada kabut asap, jadi usahakan pendengar bagi pengendara motor gunakan selalu masker Anda ya untuk kesehatan diri Anda di masa ini, dan juga semoga kabut asap segera hilang di Kota Batam dan juga di pusat kota-kota lainnya. Dan saya selalu ingatkan pendengar kalau informasi lalu lintas selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Prosotto dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya masih menemani ruang dengar Anda ya di Batam pagi ini. Dan pendengar, kali ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai perkiraan cuaca yang saya ambil langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam ya. Pendengar, untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya, kalau prediksi dari BMKG di pagi hari ini hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, cuaca akan berawan dan juga berkabut asap dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 72%. Lalu pada pagi menjelang siang di pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan hujan disertai petir dan dengan suhu di kisaran 32 derajat Celcius dan kelembaban di 66%. Lalu pada pukul 14 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, mendengar, cuaca diprediksikan akan kembali cerah berawan dengan kabut dengan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dan kelembaban di 77%. Lalu pada malam hari nanti, BMKG memprediksikan cuaca akan berawan dan juga disertai dengan kabut asap ya, dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 85%. Jadi bagi pendengar yang mungkin sedang ataupun nanti akan melakukan giat di luar, jangan lupa selalu sediakan jas hujan Anda bagi yang mengendarai motor, karena nanti ada prediksi hujan ya. Kemudian bagi yang mengendarai mobil, tetap juga gunakan safety belt Anda saat berkendara. Dan nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya, masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Masih di Pro 1 dari Batam, kenal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan program ATK RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.